melainkan cerminan kehidupan, nilai dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saudara perempuan, misalnya Malin Kundang, Batu Menangisnya dan lain sebagainya, ini bukan hanya kisah untuk menghibur anak-anak, tetapi juga sarana pendidikan moral yang sarat makna. Legenda merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya bangsa yang menggambarkan cara pandang masyarakat di masa lampau terhadap alam, manusia dan kehidupan. Di dalamnya terkandung pesan-pesan sosial, nilai kesetiaan, kejujuran, kerja keras hingga tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Dengan memahami makna di balik cerita legenda, kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan dan nilai kemanusiaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Teater tradisional merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di Indonesia yang memadukan unsur sastra, musik, tari dan drama dalam satu kesatuan yang harmonis. Ia tidak sekedar menjadi tontonan hiburan, tetapi juga sarana pendidikan, menyampaikan pesan moral serta cerminan kehidupan sosial masyarakat di masanya. Dalam setiap pementasan, teater tradisional ini membawa nilai-nilai budaya, bahasa daerah dan filosofi yang menggambarkan cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia. Indonesia memiliki beragam bentuk teater tradisional yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing dengan ciri khas dan kekayaan estetikanya. Demikian, saya Syahrudin Nazam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Berpindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Rombar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, menulis merupakan salah satu bentuk ekspresi dan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern sekarang ini. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkannya, aktivitas menulis ini juga menghadirkan berbagai tantangan, baik bagi penulis pemula maupun profesional. Nah, salah satu tantangan utama dalam menulis ini adalah kebutuhan ide yang dikenal sebagai writer's block. Nah, fenomena ini juga terjadi ketika seseorang kesulitan memulai atau melanjutkan tulisan karena merasa kehilangan inspirasi. Mudah-mudahan pagi ini banyak inspirasi, ya kan? Dan ini juga kerap dialami oleh penulis dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, akademisi, hingga jurnalis. Selain itu, banyak penulis juga menghadapi kesulitan dalam menyusun gagasan secara logis dan sistematis. Nah, saudara perempat, menulis ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menuangkan pemikiran ke dalam struktur kalimat yang koheren dan juga mudah dipahami. Jadi tidak sedikit orang juga yang merasa kesulitan menghubungkan ide-ide mereka ke dalam satu alur tulisan yang utuh. Nah, kemampuan menulis tidak hanya soal teknis, tapi juga soal kemampuan berpikir jernih dan terstruktur. Banyak mengalami hambatan karena tidak terbiasa mengolah gagasan secara mendalam. Dan faktor lainnya adalah kurangnya minat baca. Padahal membaca merupakan pondasi utama dalam membangun kemampuan menulis. Nah, minimnya referensi dan wawasan juga membuat tulisan menjadi dangkal dan kurang bernilai. Nah, kalau di kalangan pelajar, ini kerap diperburuk dengan dominasi penggunaan media sosial yang lebih bersifat visual dan juga instan, sehingga membentuk kebiasaan berpikir pendek dan kurang reflektif.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Proper FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sedara menyebarkan energi positif melalui tindakan yang nyata. Di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat, menyebarkan energi positif itu jadi salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, energi positif tidak hanya hadir lewat kata-kata yang menenangkan nih saudara penumpang, tapi juga dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang berdampak besar bagi orang lain. Mulai dari tersenyum pada orang di sekitar, juga memberikan apresiasi atas kerja keras seseorang, hingga membantu orang lain yang sedang kesulitan. Nah, ini semua adalah bentuk nyata dari menyebarkan kebaikan, energi yang positif gitu ya. Jadi tindakan positif ini mampu memicu efek berantai saudara penumpang. Nah, ketika seseorang merasakan kebaikan, ia cenderung membagikannya kembali kepada orang lain. Nah, para ahli psikologi sosial juga menyebut bahwa sikap optimis dan tindakan penuh empati itu dapat meningkatkan kesehatan mental, memperkuat hubungan sosial, dan juga menciptakan rasa kebersamaan yang lebih erat. Bahkan dalam skala yang lebih luas, perilaku positif ini juga dapat menjadi penggerak perubahan sosial di masyarakat. Menyebarkan energi positif tidak hanya memerlukan modal besar gitu ya, hanya niat tulus dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memulainya dari diri sendiri, kita dapat membangun suasana yang lebih damai dan saling mendukung dimanapun kita berada.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Pempada FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, dalam kehidupan yang penuh dinamika, membangun semangat saling mendoakan yang terbaik bagi orang lain menjadi salah satu bentuk kebaikan yang sederhana namun berdampak besar. Kita, Indonesia. Nah, sikap ini mencerminkan rasa kepedulian, empati, dan kasih sayang antar sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang, status, maupun keyakinan. Nah, saling mendoakan adalah wujud dukungan moral yang tidak hanya menguatkan orang yang didoakan, tapi juga memberikan ketenangan batin bagi yang mendoakan. Nah, di tengah tantangan hidup, ucapan tulus seperti semoga sehat selalu atau juga semoga dimudahkan segala urusan, ini menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup. Saudara perempat, kebiasaan saling mendoakan ini dapat mempererat hubungan sosial, mengurangi rasa iri hati, serta membangun energi positif dalam lingkungan. Nah, selain itu, secara spiritual, doa yang dipanjatkan dengan ikhlas akan menjadi kebaikan yang kembali kepada diri sendiri, sebagaimana diyakini dalam banyak ajaran agama dan budaya. Di era digital, kebiasaan ini juga dapat terus dijaga melalui pesan singkat, media sosial, atau percakapan virtual. Mengirimkan doa dan harapan baik di sela-sela kesibukan, itu adalah cara sederhana untuk menebarkan optimisme dan juga semangat. Dengan menumbuhkan budaya saling mendoakan yang terbaik, masyarakat juga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh pengertian, dan saling menguatkan. Sebab, kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, meski mungkin tidak langsung terlihat.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia menjunjung tinggi nilai kebangsaan di tengah era digital dan juga media sosial. Perkembangan teknologi digital dan juga media sosial sudah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi dan juga mengekspresikan diri. Namun Saudara Perempat, di tengah arus informasi yang begitu cepat, penting bagi semuanya, setiap individu, untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan sebagai identitas dan juga pegangan moral. Nilai kebangsaan ini mencakup rasa cinta tanah air, persatuan, gotong royong, serta penghargaan terhadap keberagaman. Di ruang digital, nilai-nilai ini juga dapat diwujudkan dengan cara menjaga tutur kata

setiap pengguna internet. Nah, dengan kesadaran dan juga sikap bijak, media sosial itu dapat menjadi kekuatan besar untuk mempererat persatuan dan juga membangun citra positif bangsa di mata dunia.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, agroindustri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sektor ini mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil dari pertanian serta kesejahteraan petani. Pengembangan agroindustri ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru khususnya di wilayah pedesaan melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk siap konsumsi. Agroindustri membantu mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Penggunaan bahan kimia berbahaya masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Bahan kimia ini dapat ditemukan dalam berbagai produk sehari-hari seperti pestisida, bahan pembersih, kosmetik ilegal hingga zat tambahan pada makanan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, saudara perempuan, di mana saja berada, paparan bahan kimia berbahaya dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan dan juga keracunan. Sementara itu, paparan jangka panjang risiko menimbulkan penyakit kronis, gangguan hormon hingga meningkatkan potensi kanker. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bahan kimia menjadi sangat penting. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk selalu membaca label produk, memperhatikan izin edar, serta menghindari penggunaan bahan kimia yang tidak jelas asal usul dan keamanannya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ku Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, menjadi pribadi yang selalu berpikir positif bukan hanya soal optimisme semata, tapi juga berdampak pada kualitas hidup. Nah, dalam kehidupan yang penuh tantangan, pola pikir yang positif ini dapat menjadi kekuatan utama untuk menghadapi masalah dengan tenang dan juga bijaksana. Semangat pagi ya. Nah, berpikir positif juga membantu seseorang melihat peluang di balik kesulitan. Jadi saat menghadapi kegagalan, pribadi yang berpikir positif cenderung menjadikannya sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dan ini membuat mereka lebih tahan terhadap stres dan tidak mudah menyerah. Nah, secara ilmiah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang berpikir positif memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Mereka lebih jarang mengalami gangguan kecemasan dan depresi, serta cenderung memiliki sistem imun yang lebih kuat. Nah, selain itu, kemampuan yang menjalin hubungan sosial yang sehat juga untuk meningkatkan karena aura positif yang terpancar dari dalam diri. Nah, sedari perempat, berpikir positif ini dapat diasah melalui kebiasaan sederhana, mulai dengan syukur, hindari membandingkan diri dengan orang lain, dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadi dengan membangun pola pikir positif, bukan berarti menolak realita, tapi juga memaknai realita dengan sudut pandang yang lebih membangun.
2: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

Tiada pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk dan air di depan mata, tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci, kunyit kuning tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia menjadi pribadi yang menebar kebaikan dan juga kebahagiaan. Saudara, ini adalah salah satu kontribusi paling berharga bagi masyarakat. Kebaikan itu tidak selalu diwujudkan dalam hal yang besar. Senyuman yang ikhlas, tulus, sapaan yang hangat atau bantuan kecil pun dapat jadi cahaya yang menghangatkan hati orang lain. Nah, kebahagiaan yang dibagikan pun juga memiliki efek domino, mampu menular dan juga menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekitar kita. Seseorang yang berusaha menyebarkan kebaikan itu biasanya memiliki empati yang tinggi, mampu memahami kondisi orang lain dan juga mengedepankan sikap saling menghargai. Nah, saudara perempat, menebar kebaikan juga memberikan dampak positif bagi diri sendiri. Selain mempererat hubungan sosial yang baik, tindakan ini dapat meningkatkan rasa syukur yang tinggi, mengurangi stres, serta menumbuhkan rasa puas dalam hidup. Nah, di tengah tantangan zaman modern, menebar kebaikan dan kebahagiaan menjadi bentuk sederhana namun kuat untuk menjaga keharmonisan. Setiap langkah kebaikan yang dilakukan juga, sekecil apapun, itu akan berpotensi membentuk lingkungan yang lebih luar biasa bahagia, damai, dan saling mendukung. Jadi dengan demikian, saudara perempat, kita mulai dari diri sendiri dan terus menebar kebaikan karena dunia akan selalu membutuhkan lebih banyak senyuman dan hati yang tulus. Takkan.

0: intermezzo.
1: Ngapeng kau? Kesurupan hantu cepet dah eh. Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau eh. Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100. Beli kuota.
1: Betuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.

Perempuan FM, suara budaya Nusantara, kita Indonesia. Menjadi manusia unggul dan juga menyebar semangat kebersamaan. Dalam dinamika kehidupan yang semakin cepat dan penuh tantangan, jadi manusia unggul bukan hanya diukur dari prestasi individu ini sedar perempat, tapi juga dari kemampuan untuk menebar semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat yang beragam. Manusia unggul ini adalah mereka yang memiliki kualitas moral, intelektual dan emosional yang seimbang, sehingga mampu membentuk dampak positif bagi lingkungan sekitar. Keunggulan seseorang tidak semata lahir dari kecerdasan, tapi juga dari sikap rendah hati, kepedulian sosial, serta kemauan untuk saling membantu. Nah, saudara perempat, manusia unggul ini yang sejati adalah mereka tidak hanya memikirkan kemajuan dirinya, tapi juga berusaha mengangkat derajat orang lain. Nah, semangat kebersamaan yang ditanamkan juga mampu menciptakan rasa persatuan, mengikis sikap egois, serta menumbuhkan saling percaya. Di era globalisasi sekarang, tantangan terbesar adalah menjaga agar nilai-nilai kebersamaan itu tetap hidup. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui sikap gotong royong, komunikasi yang baik, serta keterbukaan terhadap perbedaan. Nah, ketika manusia unggul menjadi teladan, semangat kebersamaan akan mengalir dan menular kepada banyak orang, sehingga membentuk masyarakat yang kuat, harmonis dan berdaya saing tinggi. Sedari perempat, jadi dengan memupuk kualitas diri sekaligus juga menyebarkan energi positif kepada sesama, setiap individu dapat berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Seperti pepatah bijak mengatakan, kita mungkin bisa berjalan cepat sendirian, tapi kita akan berjalan lebih jauh jika melangkah bersama.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia. Sidara penempat, menjadi warga digital yang bijak dan juga bertanggung jawab. Di era digital, teknologi yang serba cepat, menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang sedara perempat. Kehadiran internet dan juga media sosial itu membawa kemudahan yang luar biasa dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan juga berkreasi. Namun di balik semua itu, manfaat yang luar biasa ini, terdapat tantangan besar nih sedara perempat yang menuntut kesadaran dan etika dalam penggunaannya. Warga digital yang bijak berarti mampu memanfaatkan teknologi secara positif, cerdas dan juga dalam memilah informasi, serta menghargai privasi dan juga orang lain. Tanggung jawab digital ini mencakup sikap hati-hati dalam membagikan

bagi semua orang. Nah, kesadaran untuk selalu bertanggung jawab dalam setiap aktivitas online adalah langkah nyata kita untuk menciptakan ekosistem digital yang positif. Karena dunia maya, seperti di dunia nyata, sikap dan perilaku kita akan mencerminkan siapa kita sebenarnya.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat, maklumat yang pertama. Rasa malu merupakan bagian penting dari kepribadian manusia yang berfungsi sebagai pengendali diri. Dalam kehidupan bermasyarakat, pandai menempatkan rasa malu menjadi tanda seseorang memiliki akhlak dan etika yang baik. Namun, di tengah perkembangan zaman yang serba terbuka dan bebas berekspresi, rasa malu seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, sejatinya ini adalah kekuatan moral yang menjaga agar tidak melampaui batas. Nah, saudara perempat, pandai menempatkan rasa malu bukan berarti takut untuk tampil atau tidak percaya diri, melainkan tahu bila dan di mana harus bersikap. Malu berbuat salah, malu berbohong, malu melanggar aturan, dan malu menyakiti orang lain adalah bentuk rasa malu yang terpuji. Sebaliknya, malu untuk berbuat baik, menuntut ilmu, atau memperbaiki kesalahan justru harus dihindari, karena ini bisa menghambat kemajuan diri. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam arus globalisasi yang semakin terbuka, difusi budaya menjadi fenomena sosial yang tak terelakkan. Istilah difusi budaya ini merujuk pada proses penyebaran dan pertukaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya, baik melalui hubungan langsung maupun tidak langsung. Di era digital saat ini, proses tersebut berlangsung semakin cepat dan luas, menjadikan budaya sebagai jembatan yang menyatukan sekaligus menguji ketahanan identitas suatu bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat menjadi contoh nyata bagaimana difusi budaya terjadi secara alami sejak berabad-abad lalu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

menyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang.
1: Shh, dengar-dengar, sembang komunitas.
2: Beliau ni penulis buku investigatif.
3: Betul.
2: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul
3: ya. Ya, ada di bidang sejarah ada,
2: sejarah,
3: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
2: Wih, luar biasa. Ya. Itu lama tu ya.
3: Untuk ya, investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
2: 10 tahun ya?
3: Betul.
2: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
3: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
2: Zaman jahiliyah kemana?
3: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
2: Iyalah.
3: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
2: Betul.
3: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
2: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
3: Hepeng mengatur negarawan.
2: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng. Oh.
3: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
2: Oh, Januari kemarin ya.
3: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi, efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
2: April kemarin
3: benar. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya, alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026, gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
2: 12 tahun lagi.
3: Terlalu lama
2: betul
3: pula
2: ya?
3: Dah basi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
2: Aduh. Judulnya ini
3: betul.
2: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
3: Betul.
2: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
3: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
2: Oh iya juga.
3: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tu yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga, gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
2: Iya juga.
3: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
2: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
3: Siang bukan main teduhnya.
2: Malam
3: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
2: Ambil perhatian lah.
3: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Dengar-dengar, sembang komunitas.
1: Ini lembaga pendidikan yang berbasis orientasi pendidikan, ya, dan bukan berbasis bisnis.
2: Betul.
1: Nah, kita angkat ini kenapa pendidikan? Kan mungkin kebanyakan orang, pendidikan mahal lah, apalah, macam mana nak bayar tiap bulan, semester macam mana, nak les macam mana bayar, keperluan banyak. Ini, Feeling Cross ini hadir memberikan satu solusi, ya?
2: Betul.
1: Baik, silakan Bang Nanda.
2: Baik. Silakan. Okay, jadi Bang. Jadi, kita bicara tentang awal mula tu terbentuk Feeling Cross dari keresahan saya.
1: Resah dulu lah, ya, tengok dulu pendidikan di sekitar kita, ya.
2: Jadi dulu tuh ayah saya seorang supir angkot, Bang. Jadi bukan orang yang berada sangat lah. Waktu itu saya les dan lesnya cukup mahal. Dari situ tuh saya lihat kok beberapa tempat les yang ada di Tanjung Pinang lah khususnya, ya, itu kok untuk mereka yang mampu aja gitu. Akhirnya saya kuliah, saya belajar lagi. Alhamdulillah sekarang saya lanjut kuliah lagi sampai S3. Dan saya lihat, oh ternyata bisa loh, ada pendidikan yang memang teruntuk untuk semua kalangan.
1: Betul.
2: Nah, namanya Learning Oriented System. Dan itu udah kita patenkan, Bang. Di Feeling Cross udah punya paten itu, Learning Oriented System, di mana setiap anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan kemampuan. Nah, ini yang paling penting tadi.
1: Keadaan, kebutuhan, dan kemampuan, iya. Boleh nih, digabungkan, ya.
2: Digabungkan. Bagus. Nah, jadi keadaan misalnya, ya. Jadi ada orang tua yang kita bisa bilang gini, Bang. Memang beberapa lembaga pendidikan tuh ada beasiswa, tapi kan biasanya beasiswa tuh berebut,
1: iya,
2: dan
1: juga
2: biasanya dites.
1: Iya, iya, iya.
2: Intinya untuk siswa-siswa yang pintar. Nah, bagaimana dengan siswa yang nggak pintar nih, atau biasa-biasa aja?
1: Oh iya juga.
2: Iya kan?
1: Mereka nggak merasa juga berilmu,
2: iya,
1: kan?
2: Iya, itu keresahan pertama. Terus lagi, ada juga siswa-siswa yang memang bisa dibilang tak mampu, tidak. Tapi orang tuanya dibilang separuh-separuh, dibilang mampu juga tidak. Nah, kebutuhan lagi banyak nih.
1: Betul.
2: Dengan keadaan yang saat ini, harga barang-barang naik semuanya, bla bla bla,
1: harga
2: naik, ya kan? Terus kebutuhan lagi banyak. Dibilang bayar sekian tak mampu. Dibilang kita nak bilang orang tak mampu, untuk beasiswa tak mampu juga dia bukan orang tak mampu. Nah, jadi hadirlah solusi di mana Feeling Cross itu ada sistem namanya subsidi silang dan bayar sesuai kemampuan. Jadi yang les tempatkan.
1: Nah, untuk mendapat membayar sesuai kemampuan, apakah ada wawancara atau macam mana tuh sistemnya?
2: Gak ada, Bang. Intinya datang ke tempat kami, kita dialog aja kayak biasa, dengan asas kejujuran, Bang. Kami tak minta KTP, kami tak minta foto rumah.
1: Itu yang boleh itu. Berarti azas kejujuran. Dari situ kita dah, sebelum masuk pun kita dah diajarkan macam mana nak jujur di dalam.
2: Betul.
1: Ya. Oh, mantap.
2: Kadang-kadang kita mampu bilang tak mampu, kan tak boleh juga.
1: Betul.
2: Tak jadi, mampu bilang mampu kan berat.
1: Kalau misal kita mampu dibilang tak mampu, kesianlah yang lain.
2: Betul.
1: Ya, kita ngambil hak orang ini.
2: Betul. Okay. Tapi ya saya jujur aja, Bang, saya mendirikan Feeling Cross ini, ya saya intinya, ya jujur, untuk pertama kali kita berdiri di Jogja itu tahun 2012, dan baru kita sistem berjalan 2016. Itu semuanya sama, Bang. Dari Jogja itu total murid kita ada 7 cabang dengan 1000 lebih murid. Di Pinang kita baru buka 2019. Dengan alhamdulillah total sekarang ada 390, hampir 400 murid.
1: Banyak.
2: Nah, dan semua itu sama, Bang, sistemnya. Yang saya bilang tadi, Bang, ya, asasnya kejujuran. Kadang-kadang ada orang tua datang, teacher, kami misalnya contoh lah, ya, orang tua kami pegawai, atau saya pegawai, tapi kebutuhan lagi banyak nih, teacher. Nah, itu kita bisa bicarakan. Jadi dia bisa request kira-kira berapa harga yang kemampuan yang dia bayarkan dari harga full yang kita tawarkan. Dan yang les tempat kami, Bang, jujur dari berbagai kalangan juga, Bang. Ada anak wali kota, Pak Lis, les sama kami
1: di situ, ya.
2: Anak Pak Lis, keponakan gubernur, wakil rektor Umrah, sampai jujur anak-anak jalanan, mereka ada yang les tempat kami. Dan yang tadi sistem tadi, anak jalan tuh saja dia nggak bayar, anak panti asuhan dia nggak bayar. Ya kalau untuk orang-orang yang atas ya bayarnya full, gitu. Dan untuk orang-orang yang biasa aja, ya tadi yang saya bilang tadi, kebutuhan lagi banyak dan lain-lain, nah itu bisa bayar sesuai dengan dialog yang kita akan bicarakan pada saat dia datang ke tempat lain.
1: Asas kejujuran di awal tadi.
2: Kejujuran.
1: Mantap. Ini yang luar biasa nih, sudah berempat, ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: bahasa dan juga budaya. Yang nak Mika tunjukkan ini kan sebagai duta bahasa Kepulauan Riau ni tahun 2025 ya kan. Terus apa yang nak Mika tunjukkan, apa yang nak Mika ketengahkan, kata orang tu bangkat apa? Mengangkat batang terendam gitu ya kan. Jadi mengangkat kearifan lokal dengan bahasa lokalnya, terus penguasaan bahasa nasional kita, dan kita tahu sama tahu bahasa nasional kita berasal dari sini. Akar bahasanya adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau, dari Pulau Penyengat. Di situlah dengan kitab bahasa dari Raja Ali Haji sebagai sumbernya, karena itu bisa digunakan juga di Malaysia, penggunaan bahasa Melayu kita, karena bahasa Melayu Kepulauan Riau kan bahasa Melayu tingkat tinggi. Dan itu jadi akar bahasa Indonesia. Apa yang nak Mika angkat lagi supaya generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, khususnya generasi muda, tidak melupakan akar sejarah mereka?
1: Iya bang. Nah sebenarnya.
0: Terima kasih.
1: Belum.
0: Lanjut. Oke, siap.
1: Nah, fun fact-nya tuh bang, kami dapat itu bahwa generasi muda itu tuh nggak luput dari bahasa Melayu itu sendiri, bahkan dari wilayah kita ini nggak terlalu punah gitu bahasa.
0: Betul. Bahasa daerah banyak kita. Sekitar berapa, 20 atau 16 ya, 20, banyak dialek kita.
1: Nah iya, itu tidak seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu itu masih berakar di wilayah kita ini gitu. Jadi untuk menjadi duta, menjadi ambasador, seperti kita ambil meaningnya itu ambasador, berarti sebuah influencer, sebagai inspirasi, inspirator, motivator.
0: Kata orang seberang, sedang kita sebang pengaruh.
1: Iya, itu berdampak.
2: Berdampak, berimpact.
0: Biasa kita karena kita biasa nonton di Pipin.
3: Iya, betul.
0: Karena di rumah kita nonton di Pipin juga. Pempengaruh.
1: Berpengaruh. Dari situlah kita ingin generasi muda tuh ikut nih dalam mencanangkan Trigatra bangun bahasa sendiri.
0: Trigatra, oke, okay, bangun bahasa.
1: Iya, menguasai bahasa asing, juga melestarikan bahasa daerah, dan juga mengutamakan bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Nah, bahasa Indonesia ya tidak hanya baik, tapi juga benar, gitu.
0: Itu, poin utamanya, baik dan juga benar. Jadi menurut Anda, sih, apa seyogyanya yang harus kita lakukan, generasi muda ini, supaya penggunaan bahasa nasional itu bisa memang punya dampak gitu ya. Terus bahasa Indonesia juga digunakan di segala lini, seperti macam untuk apa namanya, Cilek tadi, apa namanya tadi?
2: Siapa namanya?
0: Eh Den, mulut kau mah. Untuk promosi-promosi menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lokal, bahasa daerah. Karena kita kan sangat miris juga ya, bisa lihat penggunaan bahasa itu macam dicampur baur gitu.
1: Iya.
0: Bisa dibilang, ya apa kebenar tak senonoh nah, kan? Kita di Indonesia terus yang menggunakan memang untuk penggunaan penguasaan bahasa yang bagus gitu ya. Tapi kalau untuk ibaratnya memberikan dampak kepada masyarakat supaya bangga dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, bahasa lokal, ya gunakanlah bahasa itu ya kan.
1: Iya.
0: Itu bagaimana peran kalian untuk literasi ke depan seperti itu?
1: Nah, makanya dari dari Badan Bahasa juga itu ada namanya Festival Budaya, Festival Bahasa.
0: Asik tuh.
1: Jadi generasi-generasi muda yang punya bakat dan minat terhadap bahasa atau juga budaya itu, mereka bisa menyalurkan gitu. Turut berpartisipasi acara tersebut ya.
2: Betul. Tapi tak hanya itu, mungkin kalau dari kita sisi duta bahasanya ya, kita bisa memanfaatkan era digital ini. Mungkin kita bisa buat konten yang menarik.
0: Betul. Karena generasi sekarang kan akrab dengan digital.
2: Akrab dengan digitalisasi.
1: Era digital ini.
0: Era digital ini. Era digital ini. Digital ini. Karena kalau macam abang kan peralihan nih.
1: Betul.
0: Jadi kalau abang generasi milenial kan peralihan tuh dari teknologi, dari tak tahu apa-apa tentang teknologi, beralih menyesuaikan gitu ya. Kalau kalian generasi sekarang memang udah
1: plok
0: di situ, di digital tadi gitu ya. Nah, terus bagaimana tuh?
2: Mungkin kalau orang buat konten sembarang konten ya kan. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan ke semua generasi, terutama mungkin yang gen alpha, gen Z mungkin ya. Karena nggak semua bagi mereka tuh masuk konten-konten edukasi yang kayak gini. Mereka nggak bisa menerima secara mentah-mentah pastinya.
0: Betul.
2: Karena ayo kita belajar pantun, ayo kita pahami gurindam ini, tapi nggak bisa secara mentah-mentah. Karena harus ada metode di mana kita cari hal yang menarik untuk mereka bisa memahami itu secara efektif gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan. Kita cari trending topik atau apa yang mungkin relate juga sama anak.
0: Karena itu pengaruh dengan algoritmanya.
2: Betul,
0: juga ya.
2: Betul, algoritmanya juga. Jadi bisa masuk gitu. Jadi hal-hal konten yang menarik sekiranya kita bisa buat, bisa berdampak juga bagi mereka.
4: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
3: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Perempat. Kembali hadir bersama dengan Anda, Salwa Alia, pada acara Segantang Lada Batang, edisi hari Sabtu, 27 Juni 2026. Tiga hari lagi ganti hari, kita sedara ganti hari pula, ganti bulan lagi. Ini sudah termasuk pertengahan tahun, gak terasa dari kemarin kita baru saja bersua di awalan tahun, tapi sekarang kita sudah kembali bersua di pertengahan tahun ini ya. Ya pastinya di hari Sabtu dengan cuaca yang sangat cerah ini, saudara perempat, happy weekend dan juga selamat liburan untuk Anda yang lagi liburan bersama dengan keluarga atau juga staycation kali ya, kunjung-kunjung ke rumah sanak saudara kah, atau juga liburan ke wisata alam atau juga wisata-wisata lainnya. Nah, saudara perempuan bersama dengan Salwa Alia menemani saudara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan acara awalan kita berada pada Jelajah Kepulauan Riau. Nanti kemudian dilanjutkan dengan acara Sembang UMKM di pukul 11 hingga pukul 12. Dan di pukul 12 hingga pukul 13 kita berada pada acara Belese. Agaknya hingga pukul 15 deh, saudara perempuan. Ya, yang pasti memberikan informasi-informasi yang menarik dan juga menghibur Anda, atau yang kali-kali mencengangkan, saudara perempat ya, di hari Sabtu ini. Dan juga dengan cuaca yang cerah, ini gak hanya cocok untuk liburan, tapi juga cocok untuk jemur baju. Jadi untuk Anda yang lagi di rumah santai-santai sambil dengerin radio Perempat Tanjung Pinang, ini nikmatilah waktu Anda di rumah ya, untuk bersantai atau lagi kerjain kerjaan rumah, setrika baju ataupun lipat baju atau ngurus anak, nyuci baju, jemur baju gitu kali ya. Nah pastinya kita juga menghadirkan pilihan-pilihan lagu menarik, lagu Melayu, lagu lokal, lagu Nusantara, lagu keroncong dan juga lagu dangdut. Ya di siang hari ini macam biasa kita tidak bersua bersama, tapi kita mengudara bersama dengan pilihan lagu dan juga dengan celoteh ringan saya di siang hari ini. Kayak lagu saat ini lagunya cukup ringan dan juga bisa menemani waktu siang Anda. Dangdut 1, Isyarat Cinta dari Ahyar Bintang. Untuk Anda.

0: Tuan dan Puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, Joget Dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Ada tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala

0: Hei, ngapa kau berhenti ni?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada sajalah kau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil. Sorai bola. Sedara tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100,000 penonton. Bayangkan sajalah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100,000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalau keseharian masyarakat Melayu, terutama di Melayu Kepulauan Riau, itu biasanya suka bercakap-cakap dan juga ngobrol-ngobrol santai bersama dengan orang-orang sekitarnya atau juga dengan kawan-kawannya. Ada bahasa yang menyebutkan saudara dalam perilaku satu ini, namanya kalau Melayu ialah bebual, cakap-cakap, ngobrol-ngobrol. Ini aktivitas ternyata bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, waktu kosong, atau bergosip saja, tapi media komunikasi dan juga identitas budaya yang lekat nih dengan nilai-nilai kesantunan, musyawarah, dan juga keterbukaan yang ternyata menjadi bagian penting daripada kearifan lokal. Ternyata daripada kata bebual, ini punya filosofisnya saudara dan juga nilai etikanya. Karena kalau kita lihat budaya Melayu ini kan memegang teguh pepatah, adat bercakap mengandung adab, adat bebual mengandung akal. Dia punya arti ini dalam setiap perbualan, seseorang diharapkan menggunakan akal budi, kesopanan, dan juga pemikiran yang bijak saudara. Tak bolehlah pula nak membual-bual kosong je. Dan bual ni pun mesti ada isi de atau membawa manfaat. Sebab orang Melayu ni menghindari membual atau berbohong atau omong kosong sahaja. Kemudian juga mesti tahu tempat dan juga waktu, karena ini bagian daripada adab khusus ketika memulakan percakapan. Kalaulah kita menyampok, menyela, ini juga dah termasuk daripada gak ada lagi adabnya saudara perempat. Hingga kita cara menutup perbualan pun dengan permohonan maaf, supaya apa? Silaturahmi tetap terjaga dan juga terjalin. Dan juga yang terakhir, filosofi dari berbual ini ya, tidak mengaibkan. Karena berbual ini dilarang keras saudara untuk menyinggung ya, menghina, atau bahkan membuka aib orang lain. Jadi namanya daripada bagian tradisi Melayu yang juga kental dengan nilai-nilai Islam dan nilai kesantunan, kesopanan, berbual ini bukan hanya cakap-cakap osong saja ya. Dia punya arti kalau orang-orang dah membahas diskusi yang memang ada bobotnya, ada manfaatnya. Itu pula bagian daripada perbual, saudara.

0: Intermezzo.
1: Heh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung Mak Su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Ya eh? Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh?
0: Intermezzo. Sedara tahu tak? Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepper menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

atau bergurau sejenak nih tanpa nak sakitkan pula hati lawan bicara. Nah, tradisi ini saudara merupakan sarana penyampaian ide, bertukar fikir, dan juga mempererat tali persaudaraan. Karena ada lagi nih peribahasa lainnya, duduk masang bual, arti dia berkumpul sambil berbual. Biasa pun dilakukan untuk melepas penat setelah beraktivitas dan juga menjalin jejaring sosial bersama dengan orang-orang lain. Tapi selain itu ya, saudara perempuan, dekat Melayu Tanjung Pinang sudah ada tradisi baru yang tercipta secara nggak sadar. Dan orang-orang itu awalnya mau sebab diajak kawan atau hanya tertarik dengan desain tempat dia yang bagus dan juga jadi estetik untuk foto atau punya suasananya yang nyaman. Apalagi kalau bukan kedai kopi. Inilah pusat tradisi bebual yang hidup, saudara. Dari Tanjung Pinang hingga pulau-pulau dekat sekitar tuh, kedai kopi jadi ruang sosial ya, di mana masyarakat dan juga berbagai lapisan untuk berkumpul supaya ada anak bebual dan juga membahas berbagai hal, mulai daripada isu-isu sehari-hari dan juga persoalan adat serta sosial. Tapi ya saudara, ini kan tradisi lisan yang memang selalu hidup hingga saat ini, yang ternyata jadi salah satu warisan budaya yang menjaga kerukunan dan juga identitas kemajemukan masyarakat di Kepulauan Riau loh. Jadi saudara perempat, kalau memang senang-senang sangat bebual, bebuallah dengan bahasa dia baik. Tak ada tujuan nyakiti hati orang lain ataupun juga sindiran-sindiran kasar ya saudara. Karena memang kalau kita bebualnya, bebual yang bermanfaat, ada jenaka dia sedikit ya, untuk tambah bumbu-bumbu supaya tak bosan sangat bebual tuh. Nah, kita bisa untuk cari pembahasan memang yang lebih positif dan juga ada manfaat untuk diri kita sendiri.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Eh, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.
2: Satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempuan, dilihat dari sisi arsitektural, bangunan cukup artistik. Siti Daniel mencari playground yang keren untuk selfie. Disayangkan dari lokasi Tugu Proklamasi ini agak berbau dan menjadi tempat kencing umum. Padahal bisa menjadi potensi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menarik untuk dikunjungi. Lokasinya yang ada di tengah kota Tanjung Pinang sebenarnya juga representatif buat wisata. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus mengintensifkan penanganan kasus malaria, khususnya di wilayah Senggarang, dengan target menjadikan Kota Tanjung Pinang kembali bebas malaria sebelum akhir tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rosta, menjelaskan bahwa dari 6 titik pemantauan, 4 wilayah menunjukkan tren penurunan kasus. Sementara Sebau Laut dan juga Senggarang Besar masih menjadi fokus penanganan. Dinkes mengimbau masyarakat yang mengalami demam untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas yang menyediakan layanan pemeriksaan malaria selama 24 jam. Mayoritas kasus yang ditemukan merupakan malaria vivax, sehingga pasien diwajibkan menjalani pengobatan hingga tuntas guna mencegah kekambuhan dan memutus rantai penularan. Selain pengobatan dan pemantauan, Dinkes juga akan menerapkan metode indoor residual spraying atau IRS atau penyemprotan dinding rumah di wilayah yang masih aktif terjadi penularan. Sementara juga sejumlah kawasan seperti Sebau Darat dan Kampung Bebek dilaporkan mengalami perkembangan positif dengan jumlah kasus yang terus menurun. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hall Semasa pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dadel Pro 4 memulai hari dengan sarapan kokosan ini salah satu pilihan terbaik ya untuk menjaga tubuh tetap bugar dan juga berenergi. Beda pula dengan teknik menggoreng, saudara. Kalau metode mengukus ini tak membutuhkan minyak tambahan, sehingga sarapan kita ini bebas daripada lemak jenuh berlebih. Selain itu pula, mengukus ini juga bisa menjaga nutrisi vitamin B dan juga C, serta warna alami makanan tetap terjaga pastinya dengan baik, tanpa larut dalam air rebusan, hingga menghasilkan apa? Hidangan yang bersih, yang ringan di perut, dan juga ramah nih untuk pencernaan pada pagi hari. Nah, saudara perempat, kalau Anda nanti membutuhkan sarapan yang seimbang, saudara bisa nih mengkombinasikan sumber karbohidrat kompleks, protein, dan juga serat lah dalam satu kukusan. Mulai daripada ubi jalar atau ubi ungu khusus. Ungu kukus, saudara. Ini menjadi makanan favorit ya, karena karbonya juga cukup tinggi, apalagi kaya akan antioksidan. Ada pula kandungan vitamin A-nya dan juga punya rasa manis yang alami dan juga lezat, saudara. Nah, siapa nih di antara kita nih yang sarapannya masih menggunakan ubi jalar atau ubi kukus sampai saat ini? Karena saya pernah mencoba, sedap benar, saudara. Ya apa, belum terbiasa ya kalau setiap hari dimakan, tapi tetap saja bisa menambah energi kita dan juga ada kandungan karbohidrat tadi.
1: Assalamualaikum, Ciade. Oh, Ciade.

0: gerbang,
1: kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai, ada bergaul sesama kawan, membawa diri hendaklah pandai.
0: Betul tuh Ci Atang, kalau begitu menyusun kata dengan sampi.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, variasi pohon beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.
2: Ada tahu tak?
3: Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, berikutnya ada pula salah satu sarapan yang memang bisa kita kombinasikan dan juga jadi salah satu tips nih untuk Anda yang pengen sarapan sehat tanpa adanya minyak ya dalam kandungan sarapan kita. Ini ada pilihan jagung manis kukus. Karena memang jagung ini punya sumber seratnya yang baik dan juga memberikan energi instan yang sehat saudara perompat. Kemudian juga ada kentang atau singkong kukus. Kalau ini pula cocok nih kita nikmati dengan sedikit taburan garam atau parutan kelapa muda. Nah ini bahkan juga pernah ada dijual-jual di gerobak-gerobak motor gitu ya saudara perompat. Singkong kukusnya yang memang dinikmati dengan adanya parutan kelapa sehingga ada nama baru tuh yang tercipta dari makanan satu ini. Gak kalah menarik ya telur kukus, saudara, biasa telur rebus, telur kukus pun juga gak mau ketinggalan, ada juga nih. Tapi bukan versi Indonesia, ada versi Jepang. Nah kalau versi Jepang ini namanya ialah cawan mushi, bukan sushi ya saudara. Telurnya pun dikocok bersama dengan kaldu jamur atau kaldu ayam. Lalu kita kukus pula lah hingga bertekstur lembut seperti puding. Lagi dan lagi bahan-bahan dan juga menunya ini rebus-rebusan atau kukus-kukusan saudara perompat. Kalau telur kukus ini ala Jepang lagi, ini kayaknya cocok deh untuk kita cobain sekali-sekali dekat rumah ya. Tapi harus kita kocok dengan kaldu jamur atau ayam tadi saudara, supaya ada rasanya ada Jepang-Jepangnya gitu ya, walaupun bumbunya menggunakan bumbu Indonesia. Tapi nanti hasilnya ternyata seperti puding, hanya rasanya rasa gurih saudara. Nah yang terakhir ini sepertinya enak nih. Dan juga sering ada di menu siomay, apalagi kalau bukan tahu kukus isi. Nah tahu ini pun biasa penjual-penjual gerobak itu dilubangi itu tahu putihnya, diisi pula dengan cincangan daging ayam, udang, atau bahkan sayuran. Karena akan menambah cita rasa dan juga menggugah selera bagi pembeli untuk bagi lagi nih, atau untuk kita yang lagi buat dekat rumah, saudara. Karena tahu putih isi ini sepertinya jadi rekomendasi yang cocok untuk kita kalau baru awal-awal mencoba makanan kukus. Jadi nggak rasa asing dan juga nanti akan terbiasa nih perlahan-lahan mencoba makanan kukus, tidak lagi fokusnya pada makanan yang goreng-goreng saja. Karena ternyata tidak terlalu baik untuk kesehatan kita kalau terlalu sering.

Anda tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisa lah ikut antre juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

Proper FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara berompet, kalau tadi kita makan makanan yang sehat berupa kukusan, ini pula ada makanan manis, saudara, yang bisa dijadikan menu sarapan kita atau juga menu camilan sehari-hari. Terbuat daripada tepung beras dan disajikan dengan kuah gula merah. Ternyata tak hanya dikenal sebab rasa dia yang lembut dan juga manis saja, tapi juga sebab nilai budaya yang lekat kuat dalam hidup masyarakat, saudara. Karena memang bubur sumsum ini telah menjadi bagian dari tradisi kuliner Nusantara selama puluhan tahun loh, saudara. Karena jadi khas utama tetap sama nih, tekstur dia yang halus, warna dia putih pasti, dan dipadukan dengan sarapan kuah gula merah yang memberikan cita rasa manis goreng. Nah, ternyata diakui oleh sejumlah pedagang kalau permintaan bubur sumsum ini masih cukup tinggi loh, saudara perompak, terutama pada pagi hari dan juga ketika di bulan suci Ramadan. Masyarakat tuh banyak ternyata yang menjadikan bubur sumsum sebagai menu sarapan sebab mudah dicerna dan juga memberikan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kata Siti Aminah nih, seorang pedagang bubur tradisional yang juga sudah berjualan 15 tahun. Setiap pagi ini bisa menjual puluhan porsi bubur sumsum. Pembelinya pun dari berbagai kalangan, mulai daripada anak-anak hingga orang tua. Karena menurutnya salah satu daya tarik bubur sumsum ini ialah kesederhanaan bahannya yang kuat dan juga teksturnya, saudara, yang nggak dipunyai oleh bubur-bubur lainnya, bahkan makanan lainnya ya. Dia menggunakan tepung beras, santan, daun pandan, gula merah, dan juga ada sedikit garam yang memang serasa cukup sekali nih untuk menghasilkan rasa yang lezat. Selain itu, proses pembuatannya pun juga mudah sehingga banyak sekali keluarga yang memang masih memasak sendiri dekat rumah. Tapi yang paling uniknya adalah masyarakat masa lampau ya, yang dulu mengolah bahan-bahan bubur sumsum ini menjadikan makanan ini bergizi dan juga disukai banyak orang. Karena apa? Karena bubur sumsum selain sedap dan juga unik ya, dia punya cita rasanya, ini bagian daripada warisan kuliner yang bertahan karena ada nilai rasa, nilai sejarah, dan juga nilai sosialnya.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

sudah ada perompaan destinasi wisata religi Vihara Avalokiteshvara. Geraha ini benar-benar menakjubkan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga menjadi vihara terbesar se-Asia Tenggara dan cukup banyak mendatangkan wisatawan asing ke kota Tanjung Pinang. Di dalam kompleks vihara terdapat patung Dewi Kuan Yin Puasal yang masuk dalam Museum Rekor Indonesia yang terbuat dari lapisan emas 22 karat dengan tinggi 16,8 meter dan beratnya mencapai 40 ton. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menilai masa libur sekolah memerlukan pengawasan dan peran aktif semua pihak agar pelajar tidak terjerumus ke dalam aktivitas negatif. Menurutnya, siswa SMP dan SMA yang berada pada fase pencarian jati diri cenderung memiliki waktu luang lebih banyak dan senang bersosialisasi, sehingga lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi perilaku mereka. Karena itu, orang tua diharapkan aktif memantau kegiatan anak. Masyarakat pun turut peduli dan memberikan teguran yang baik jika menemukan aktivitas yang mengarah pada hal negatif. Sementara pemerintah didorong mengadakan kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan juga budaya sebagai wadah bagi pelajar untuk berkreasi. Selain itu, sekolah juga diharapkan membuka fasilitas olahraga selama masa liburan agar siswa memiliki ruang untuk beraktivitas secara sehat dan produktif. Demikian, terima kasih. Kita berjumpa kembali di Hwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada

soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada hari kebangkitan, sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Pendengar, salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah tudung manto atau penutup kepala. Dan tahukah Anda bahwa pada zaman dahulu, tudung manto itu hanya digunakan oleh kalangan bangsawan untuk acara adat seperti acara perkawinan. Lalu, bagaimana eksistensi dari tudung manto di masa kini? Di Provinsi Kepulauan Riau, nama tudung manto sebenarnya sudah tidak asing lagi. Tutup kepala ini diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1755, di mana saat itu merupakan zaman Kerajaan Riau Lingga yang berkuasa di Semenanjung Melayu. Digunakan untuk menutup kepala dengan sebagian kain dibiarkan agak terjurai atau terjuntai ke samping pipi kanan dan kiri. Penutup kepala yang dipakai oleh perempuan Melayu ini biasanya dipadupadankan dengan baju kurung Melayu tradisional. Menurut Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga, Haji Nadar, kalangan perempuan Melayu dari masa Kerajaan Riau Lingga sudah diajarkan untuk berpakaian secara tertutup dan menggunakan penutup kepala. Jauh sebelum mereka mengenal tudung manto, mereka lebih dulu mengenal kain dua, yaitu satu helai digunakan di bagian pinggang dan satunya lagi digunakan di bagian kepala.
2: Tentunya kalau kita berita tentang masalah pakaian, khususnya masyarakat Lingga, orang Melayu, memang yang identik dengan Islam, bahwa orang Melayu sangat menjaga dengan masalah pakai patut ini. Mereka berpakaian seluruh agama Islam, kalau untuk laki-laki ada aturannya, kalau perempuan juga begitu. Karena di dalam agama juga mengajarkan tentang adanya aurat, aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalangan orang Melayu khususnya di Bali ini pernah menjadi pusat tamadun Melayu, pernah menjadi pusat kerajaan sekitar 114 tahun. Tinggal sejarah itu mengajarkan bahwa memang orang Melayu dulu perempuan dia berpakai tutup, artinya berpakai tertutup lagi. Dalam menggunakan pakaian, untuk baju yang dipakai dia adalah baju kurung, abu, bawah, tutup. Ini dia menggunakan tutup kepala. Dulu orang itu Melayu, sebelum mantu itu, mereka memakai kain dua. Satu kain yang diikat di pinggang, satu lagi untuk ditutup di kepala itu. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, maka sekarang kita kenal dengan nama tudung manto. Ya, oleh pengrajin, pengrajin yang lebih baik, khususnya di kampung Mengko itu, memang ada pengrajin yang membuat memang yang perlu keahlian bahan yang dibuat tidak semangat kain dan lebih hiasan-hiasan di keringkan emas juga emas dan benang perak juga ada motif-motif yang dipakai itu motif-motif yang dipakai itu melambangkan floral buat Tuhan.
3: Secara apanya mungkin itu tudung manto ini dipakai jadi zaman kesultanan lah, Sultanan Lingga yang pastinya bahwa ini sudah lama dilakukan. Dia dipakai oleh kalangan-kalangan atas gitu. Karena dari segi pembuatan kemudian bahan dan sebagainya ini termasuk pakaian yang kata orang sekarang pakaian elit lah, pakaian orang pertama. Kalau masyarakat awam biasa, boleh dikatakan tak mampulah waktu itu memakai itu. mereka hanya pakai kain dua itu, yaitu kain dagang yang diikat, kemudian dengan kain tutup kepala itu. Tapi di kalangan-kalangan atas, di kalangan bangsawan, dia dipakai.
0: Dan dulunya pendengar, tudung manto ini digunakan untuk perempuan yang sudah menikah. Namun sekarang ini, siapa saja bisa menggunakannya. Tudung manto adalah hasil kerajinan tangan yang unik, indah, dan juga mempesona. Selain sebagai identitas budaya, kerajinan ini juga kerap dijadikan sebagai mata pencarian. Bahkan di daerah Daek Lingga sendiri, tudung manto, tempat kerajinan tangan ini berasal, diajarkan juga pada kalangan pelajar.
3: Banyak juga pengrajin-pengrajin kita yang punya keahlian lah dalam pembuatan itu, ada yang berpindah tempat. Apalagi sekarang ini Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kebudayaan juga nampaknya sudah ada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan tudung manto itu, tekat tudung manto itu. Sehingga didatangkanlah pelatih-pelatih dari Daek, dari Lingga untuk melatih ibu-ibu. Karena ini juga menjadi nilai ekonomi bagi ibu-ibu. Harganya sekarang kan boleh dikatakan tudung manto ini dengan bahannya agak mahal, sehingga dia juga di pasaran jualnya mahal gitu. Motif apa yang dipesan, sebanyak mana kelingkan benang emas itu yang dipakai atau benang perak, dan itu juga ini sudah menjadi muatan masuk muatan lokal bagi anak-anak sekolah. Berharap ini mudah-mudahan ke depan jadi warisan dunia.
0: Pendengar, tudung manto berasal dari bahasa Melayu. Tudung artinya tutup kepala, yang tujuan pemakaiannya adalah untuk perlindungan kalangan perempuan Melayu. Dipakai di bagian kepala, bukan pada bagian bahu atau pundak. Sedangkan manto ini berarti sulaman atau bordiran yang menggunakan benang khusus. Dalam pembuatan tudung manto ini juga mengenal pantang larang. Salah satu pantang larang yang terus dijaga adalah wanita yang sedang datang bulan tidaklah boleh membuat tudung manto.
3: Artinya tudung manto itu pada umumnya kalau kita lihat bahwa dia kelak penutup, ya. Dia penutup sebuah kehormatan sebagai pelindungan diri, ditutup apalagi kepala yang ditutup itu. Ingat itu kepada ibu-ibu yang mungkin yang berada di luar Kabupaten Lingga, bahwa pemakaian tudung manto tidak hanya seperti pemakaian tudung-tudung yang lain diletakkan di bahu. Itu bukan tempatnya. Tudung manto letaknya di kepala, di mahkota. Kita artinya memang dia perlindungan, menunjukkan bahwa tingginya derajat kepala, karena kepala adalah tempat pusat pemikiran, berpikir kita sebelum berbuat sesuatu, dan juga di kening itu tempat sujud menghadap Tuhan. Maka kita harus lindungi dengan kehormatan itu. Jangan hari ini, artinya filosofinya, jangan karena ekonomi, jangan karena uang, kan merendahkan harga diri kita, apalagi seorang perempuan. Maka perempuan itu harus ditinggikan. Memang dia harus disanjung tinggi sebagai seorang istri, dia disanjung tinggi juga pernah melahirkan anak-anak, melahirkan anak bangsa, melahirkan orang-orang hebat. Karena dari itu kepala itu harus dilindungi. Itulah dari salah satu tudung manto sebagai lambang perlindungan, lambang kehormatan ya, seorang wanita itu harus dijaga.
0: Pendengar, jika ingin melihat secara dekat dan detail pembuatan tudung manto, Anda dapat berkunjung ke rumah Tekat Tudung Manto Halima yang berlokasi di Kampung Manto, Daek Lingga. Rumah Tekat atau rumah tenun itu tidak begitu jauh dari pusat kota Daek. Rumah yang terbuat dari kayu ini adalah sentral pembuatan tudung manto di Lingga dan sudah mulai dioperasikan sejak tahun 2016 yang lalu. Syed Asyari, yang adalah pengelola Rumah Tekat Tudung Manto Halima, mengatakan bahwa regenerasi terus berlangsung pada penekat tudung manto ini, yang mana selain penekat yang mayoritas adalah ibu-ibu yang ada di Rumah Tekat Tudung Manto Halima, terdapat juga penekat yang mengerjakan secara mandiri di rumah. Namun tidak sembarang orang pula yang bisa membuat tudung manto, dikarenakan diperlukan kerapian dalam pembuatannya.
4: Halimah itu adalah kelompok dari penekat-penekat tudung manto yang ada di Daik ini. Jadi gabungan dari ibu-ibu penekat itu, jadi mereka membuat satu kelompok. Inilah yang dinamakan Rumah Tekat Tudung Manto. Di situlah ibu-ibu penekat-penekat semuanya beberapa berkumpul di situ. Di situ mereka melakukan penekatan-penekatan sesuai dengan pesanan-pesanan dari Kabupaten Lingga, ataupun dari Provinsi Kepulauan Riau, dari kabupaten-kabupaten lain, maupun dari luar-luar negeri juga seperti Singapura, Malaysia. Kelompok kami di sini lebih kurang kita ada 20 orang. Selain itu juga ada beberapa yang ibu-ibu lain juga itu sudah menekatnya mungkin di rumah atau tempat-tempat mereka sendiri. Sekarang ini yang
5: eksis ya,
4: misalnya menekat tudung manto itu lebih kurang dalam 30 orang. Namun yang aktifnya, yang betul-betul mengerjakan itu lebih kurang dalam 20 orang. Kalau dari segi usia, kalau dulu memang penekat ini orang tua-tua. Orang tua-tua kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah minat anak muda itu sudah mulai untuk mulai belajar untuk menekat tudung manto ini. Jadi sudah ada beberapa anak-anak muda kita khususnya sekitaran umur 20-an lah gitu kan, sudah mulai belajar, sudah mulai bisa malahan untuk menekat tudung manto ini. Jadi tidak lagi hanya sekarang orang-orang tua saja, tetapi sudah ada regenerasinya lah selanjutnya itu. Tudung manto ini perlu kerapian juga, Bu. Garis tangan seseorang itu bisa kita lihat daripada hasil kerjanya menekat di tudung manto itu. Jadi tidak semua orang bisa menekat, karena ada yang nanti kalau tekatannya kurang rapi, karena kerapian itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam tudung manto ini, menentukan kualitasnya di situ. Terutama di dalam pembuatan tudung manto ini membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Satu tudung manto itu kita pengrajin membuatnya lebih kurang hampir 1 bulan. Itu satu orang dikerjakan ini. Makanya waktu pembuatannya, kalau memang pemesanannya banyak, itu memang membutuhkan waktu sedikit menunggulah gitu. Karena memang satu tudung manto aja kita membutuhkan 1 bulan.
0: Tudung manto memiliki panjang 150

0: Helai tudung manto dijual dengan kisaran harga 1,5 juta sampai dengan 2 juta, bahkan bisa lebih. Tinggi rendahnya harga memang sangat tergantung dengan kerumitan motif yang akan dibuat.
1: Rumah dekat tudung manto ini selain penekat, di situ kita isikan juga ada galeri-galeri motif-motif di dalam rumah tudung manto itu. Nah, di situ juga ada bahannya, cara pembuatannya, itu kita bisa dapatkan di dalam rumah tudung manto itu. Bahan utamanya sekali itu memang kelingkan, kain, pembidangnya, jarumnya, itu bahan utamanya. Kalau kelingkan itu memang kita tidak ada di Indonesia. Memang kita cari di Indonesia, memang belum dapat menemukan kelingkan ini. Ya, makanya kita memang datangkannya dari Singapura untuk kelingkan. Kalau untuk bahan-bahan seperti kain-kainnya, kita memang dari khususnya Tanjung Pinang, Batam, itu memang kainnya. Nah, kalau pembidangnya itu dan jarumnya itu memang bisa kita buat dari lokalnya lah, dari lingganya sendiri. Kelingkan itu memang kita datangkan dari luar. Namun sebenarnya tudung manto ini, kalau ibu-ibu memang melihat sendiri gimana proses pembuatan tudung mantonya, harusnya kita berbangga hati, Bu. Bagaimana semuanya permisa-permisa bisa melihat langsung gimana membuat tudung manto itu betul-betul asli dari tangan-tangan pengrajin-pengrajin, orang-orang Dayak khususnya yang ada di Kabupaten Lingga ini. Makanya itu sedikit harganya tinggi, selain bahannya, waktunya juga cukup lama, dan juga ini nilainya warisan budaya yang sudah dari turun-temurun. Nah, itu yang membuat nilai tudung manto itu tinggi. Jadi dengan masyarakat yang memiliki tudung manto ini, berarti dia sudah melestarikan budaya yang sudah dari kesultanan yang sudah ada di, khususnya di Dayak Lingga dulunya.
0: Sistem simbol dalam kain tudung manto sebenarnya adalah sarana untuk mengingat kepada norma dan nilai ideal budaya Melayu Dayak. Dengan memakai tudung manto, diharapkan si pemakai maupun orang Melayu lainnya yang melihat selalu teringat kepada norma dan nilai budaya mereka yang tersimpan dalam motif tersebut. Oleh sebab itu, mereka terdorong untuk tetap menjaga perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai diyakini bersama. Pentingnya nilai yang terkandung dalam setiap motif menjadikan tudung manto sebagai benda yang dimuliakan dan bahkan dianggap bertuah, sebagaimana ungkapan Melayu berbunyi, mulia kain karena bermakna, mulia kain karena mengandung makna. Pendengar, kerabat kerja, produser Suhendra, pengumpul data Raja Widyaningsi, dan saya Rika Pertiwi, penulis naskah Melani Luciana, teknik rekaman Chandra Saputra. Pak Cik Leman mencari kayu. Kayu dibuat untuk membentuk. Apa tanda gadis Melayu berbaju kurung dengan tudung mantel?

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, besti.

jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

Sedara Perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini sedara tidak hanya menikmati makanan dan minuman yang disajikan, tapi juga panorama laut dengan semilir anginnya yang menenangkan. Dan kebanyakan Taman Anjung Cahaya dipenuhi pengunjung ketika hari mulai senja. Suguhan sunsetnya begitu memesona. Apalagi dengan ditemani secangkir kopi hangat, begitu terasa menenteramkan hati. Lokasi wisata Taman Tanjung Cahaya ini berada di Jalan Hang Tua, Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang kembali melibatkan petani binaan dalam kegiatan gerai pangan yang digelar bersamaan dengan senam bersama ASN di lapangan Papedan sebagai upaya mendekatkan petani dengan konsumen sekaligus mempromosikan produk pertanian lokal. Kepala DP3 Kota Tanjung Pinang, Robert Lukman, mengatakan, dari sekitar 24 kelompok tani binaan, sebanyak 8 hingga 12 kelompok dilibatkan secara bergiliran dalam setiap kegiatan untuk memasarkan hasil panen seperti kedelai, jagung, timun, ubi, sukun, pisang, dan aneka sayuran segar secara langsung tanpa perantara sehingga harga lebih terjangkau. Kehadiran gerai pangan ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satunya, Fareha yang menilai kegiatan tersebut memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus membantu petani lokal memasarkan hasil pertanian mereka, sehingga diharapkan bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro4 FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Pro4. Kalau bagi sebagian orang, olahraga ini selalu dianggap sulit dilakukan. Sebab keterbatasan waktu, kemudian juga rasa malas, dan lain-lainnya. Padahal, aktivitas sederhana yang macam gini, macam berjalan kaki ini juga bisa jadi pilihan mudah nih untuk tetap menjaga kebugaran tubuh, saudara. Jalan kaki secara rutin bisa membantu tubuh tetap aktif dan juga mendukung kesehatan jantung loh, saudara. Karena aktivitas ini bisa kita lakukan bila-bila sahaja, baik pagi hari bisa, istirahat kerja bisa, ataupun ketika petang-petang hari, selepas kita pulang kerja, ataupun juga ketika kita pulang sekolah. Sebab, selain membantu menjaga kebugaran, jalan kaki ini pun juga bisa jadi momen untuk melepas penat, saudara. Ya, walaupun kata orang kan, dah pulang kerja tuh dah penat lah, salwa. Tapi lain cerita, kalau udah ganti baju, udah mandi tuh, rasanya olahraga dengan jalan kaki saja, saudara. Ini kita akan menghirup udara segar, menikmati suasana sekitar, atau bahkan sekadar meluangkan waktu saja tanpa layar gadget, yang bisa membantu mengurangi stres. Jadi hanya dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk bergerak, kita juga bisa lah mulai membangun kebiasaan sehat tanpa harus mengubah seluruh rutinitas kita secara drastis, darah pelan-pelan tapi pasti, dan juga pelan-pelan pasti terbiasa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air.

Eh, itu macam Bang Ali lah. Bang Ali eh? Bukan. Iyalah. Bukan. Mirip aja dengan Bang Ali. Lama tak jumpa dengan Bang Ali. Dengar khabar, sekarang dah tak kerja lagi. Anak-anak dia dah sukses. Anak-anak dia tak bolehkan dia untuk kerja. Tapi bang, sesekali jenguklah kami bang. Kami pun rindu.

0: Tetapi kami sebetulnya ikut senang kerana sekarang Bang Ali dah berhasil membuat anak-anaknya sukses. Saya ingat dulu anak-anak dia masih kecil lagi ikut bapa dia motong pokok rumbia. Main dorang di sekitaran sini. Kalau bercakap pasal dulu memang jaya betul lah kami ni. Dipuja, dibutuhkan, dimanfaatkan. Kami ni dulu bahkan sampai dikirim ke luar negara. Ketua Masjid Singapura, Johor, Pahang, Malaysia. Kami dikirim tu pakai kapal perniagaan milik Kesultanan Riau Lingga tau.
1: Sagu Lingga ini adalah sagu yang terbaik di dunia sebetulnya. Jadi bukan hanya di Indonesia. Ini sagu terbaik dunia kerana dia putih bersih. Ada seorang peneliti dari India datang ke Lingga sengaja melihat kenapa sagu Lingga itu putih. Nah, dia pikir ini dikasih klorin atau apa? Ada zat cair apa yang pembersih dari sagu itu? Ya, atau tidak? Itu memang air Lingga itu, air Gunung Rai itu berbeda dengan yang lain. Misalnya sagu Serak Panjang itu agak coklat, karena air Serak Panjang itu air gambut. Papua juga begitu, tapi sagu Lingga tidak. Sagu Lingga itu putihnya, itu menyebabkan sagu Lingga itu jadi sagu terbaik dunia. Dan ini bukan sekarang, dulu sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, sagu Lingga itu sudah terkenal. Memang benihnya dibawa dari Papua, dari luar Lingga. Tapi saat dibawa ke Lingga, dia berubah. Struktur anunya itu, zat yang di dalam pohon sagu itu berubah karena pengaruh air dari lingga itu, sehingga sagunya putih. Nah, itu berbeda dengan sagu Meranti, sagu Papua dan tempat-tempat lain. Karena itu sagu Lingga itu disebut sagu
2: terbaiknya,
1: dan pasar terbesarnya itu di Semarang dan Cirebon. Itu pada masa Sultan Sulaiman Badrul Alamsah II. So, dia memerintah antara tahun 1857 sampai 1883. Ya, itu Sultan Sulaiman Badrul Alamsah II, seorang sultan yang sangat, di zaman dia itu sagu pabrik sagu dibikin, sagu yang cap Gunung Rai ke mana-mana itu ada Gunung Rai, logo sagu merek sagu itu Gunung Rai.

0: Pada masa tu, kami tu dah macam jadi berkah bagi masyarakat Linga. Kerana mereka dapat sejahtera dan terhindar dari kelaparan. Dulu pun masih banyak kawan-kawan saya. Tak macam sekarang. Kalau dulu ramai kami para rumbia di sini, di desa Rantau Panjang, Kecamatan Linga Utara, Kabupaten Linga.
1: Batang sagu tu, main buat batang batang maya lagi dulu. Jadi diparut orang, dapat orang, dapat orang tu dipekah orang kan. Ambil air dia yang keruh tu, ha, yang mendak tu, jadi sagu. Sudah sagu tu kan, kalau lah jadi sagu tu. Dia nu dibuat orang gubal, dibuat orang sagu lemak. Tu lah, di kampung kami. Orang laksa, laksa sagu, kata orang. Buat orang gubal, makan dengan ikan gulai. Gubal tu. Pencampur ni orang apa? Gubal dengan ni orang. Lagi dulu tu, daun dia dibuat orang atap rumah. Gini hari tak ada lagi. Tak zeng kan orang gini hari.
0: Haa kan? Dengar kan cakap Nek? Dulu sampai kami punya daun pun dimanfaatkan, digunakan sebagai atap rumah, tempat masyarakat berteduh. Selain daun kami, rumbia, ya, kami pun punya batang sampai dapat jadi makanan. Kerana kami jadi bahan pangan tu lah, orang Linga akhirnya kenal lah tu macam-macam makanan hasil olahan dari bahan sagu. Yang mereka suka konsumsi sehari-hari tu macam ada gupal, lempeng, sagu lenggang, lendot, kepurun, laksa, banyak lagi lah. Kalau kata orang, makan sekepal sagu pun kenyang. Iyalah, kami ni banyak gizinya.
2: Halo, saya Muhammad Kamaluddin, ahli gizi RSUD Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepulauan Riau. Berbicara tentang sagu, sagu merupakan salah satu bahan makanan alternatif sumber karbohidrat selain nasi yang berasal dari tanaman sagu. Komponen paling dominan dalam tepung sagu adalah pati atau karbohidrat, di mana dalam 100 gram sagu terdapat 85 gram karbohidrat, 0,6 gram protein, serta berbagai kandungan vitamin dan mineral lain. Nah, karena kandungan karbohidrat yang tinggi tersebut, sagu merupakan sumber energi yang sangat bagus untuk menggantikan energi yang hilang. Pati sagu memiliki penangkal radikal bebas seperti antioksidan yang berupa flavonoid, fenolik, serta tanin. Jika dibandingkan dengan nasi, pati di sagu merupakan pati yang mudah diserap oleh tubuh, namun dengan glukosa yang lebih sedikit dibandingkan nasi, sehingga sagu memiliki glycemic index yang lebih rendah dibandingkan nasi. Kemudian perlu diingat, kandungan protein sagu lebih sedikit dibandingkan dengan nasi, sehingga konsumsi sagu perlu ditambahkan dengan sumber protein lain seperti ikan, telur, daging, dan sebagainya. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa konsumsi sagu sebagai alternatif pengganti nasi dapat membantu mengontrol dan menurunkan berat badan, karena pati yang mudah diserap oleh tubuh tersebut, sehingga lebih cepat membuat kenyang. Jadi kesimpulannya, konsumsi sagu sebagai bahan pokok alternatif bisa menjadi salah satu pilihan karena dapat mengurangi ketergantungan impor terigu. Hal tersebut tentunya sangat membantu sistem pangan berkelanjutan yang menjamin ketahanan pangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa depan.
0: Kalaulah dah diolah menjadi makanan khas Melayu yang saya sebut tadi, macam-macam tadi, kami punya rasa sedap. Makan sikit tak akan cukup. Harga terjangkau, lebih mengenyangkan. Tak jaya? Cubalah.
3: Ini nama dia.
4: Nama dia?
3: Gubal.
4: Gubal, ya.
3: Makanan ciri khas. Terima kasih.

Eh, suara apa tu? Ada yang lapar. Ada yang lapar. Tunggu apa lagi? Pergilah ke kedai beli. Atau bikin sendiri. Bukan susah pun. Tak tahu nak buat? Tanya dengan orang tua dulu. Atau tengok internet pun ada.

Sedih nih musiknya. Tapi memang mengsedih betul lah nasib kami ni. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang ni kami tak banyak lagi. Perkebunan sagu di Lingga ni cuma ada 3,257 hektar. Jumlah petani dia 1,097 orang. Pabriknya pun cuma ada di daerah Seranggung, Kelurahan Daik, terus di desa Kerandin sama di desa Resun Pesisir.

0: pohon sagu atau pelepah sagu dah tak macam dulu. Kami tinggal sikit je di sini. Banyaklah faktor dia. Yang orang-orang sekarang lebih suka tu makan beras. Terus ada juga kerana pembukaan lahan lah. Kerana babi hutan lah yang makan habis kami. Dan banyak lagi petani yang menyerah dengan kami. Mereka memilih pekerjaan lain. Macam Bang Ali lah kesayangan kami tu. Awal mulanya beliau beralih ke sampan. Tapi special case lah memang untuk Bang Ali. Baik dia, jadi tak apa. Kerana beliau tu bantu budak-budak sekolah menyeberang sungai dengan sampan dia. Dengan kebaikan beliau, anak-anak dapat sampai ke sekolah dengan selamat. Ada ni satu budak, nama dia Rose. Dia ni lah dulu salah seorang anak yang nak sekolah pun harus nyeberang dulu pakai sampan. Sekarang dia dah besar, kuliah dia di luar kota. Dengar-dengar, dia rindu makanan khas Lingga yang terbuat dari sagu.
1: Makanan yang terbuat dari sagu tu biasanya yang saya jumpa dekat kedai-kedai dekat Lingga tu. Dan pernah juga saya rasakan itu keripik sagu lenggang. Keripik sagu lenggang ni merupakan makanan ringan atau bisa dijadikan cemilan. Biasa rasa dia ni manis juga gurih. Krenyes-krenyes gitulah kalau kita makan. Untuk cara pembuatan dia tu, ini sesuai dengan nama dia, keripik lempeng sagu. Pastinya dengan berbahan dasar sagu lah ya. Ini biasanya berbentuk butiran. Untuk memberi rasa manis yang saya cakap tadi tu, butiran tadi tu adunannya dicampurkan gula merah cair. Setelah campur dengan gula merah cair, diadun. Setelah tu dicetak. Biasanya bentuk keripik lipeng sagu ni seperti kepingan tapi bentuk dia bulat. Setelah dicetak tadi, itu digoreng hingga masak.
2: Yang selanjutnya ni sagu lenggang. Tadi saya menyampaikan tentang makanan-makanan ringan. Sekarang sagu lenggang ni merupakan makanan berat. Sagu lenggang ni merupakan makanan tradisional pokok pengganti dari beras. Jadi orang dulu tu makan sagu lenggang sebelum dia menggunakan beras. Sekarang dah ada beras, jadi lebih banyak menggunakan beras. Tapi tetap sagu lenggang tak hilang, tetap masih dilestarikan. Masih banyak juga jual-jual di kedai-kedai makan kita sagu lenggang. Terus sagu lenggang ini bentuk dia butiran-butiran kecil. Dia tu keras namun, tapi dia tu mudah lunak dan hancur apabila dia terkena air. Sagu lenggang ni dimakan dengan kuah gulai biasanya. Itu sedap kok. Kalau sagu lenggang ni sedap digunakan dengan kuah gulai, apalagi gulai asam pedas. Untuk lebih nikmat dia lagi tu, biasanya dimakankan dengan sambal belacan juga. Menyantap sagu lenggang ni itu biasanya tak dikunyah tapi langsung ditelan. Agar lunak tadi, sagu lenggang tu mudah ditelan. Makanya kita menggunakan ini campuran dari kuah gulai tadi. Kemudian ada juga makanan yang terbuat dari sagu tu, nama dia keripik cincin. Keripik cincin ni juga makanan ringan dan bisa dijadikan untuk cemilan. Rasa dia sedap, enak betul dan gurih juga. Pembuatan dia tu biasanya menggunakan karena ini makanan dari sagu, pastinya bahan utama dia pastilah sagu. untuk cara pembuatan itu biasanya menggunakan kunyit dan tepung sagu. Itu tidak digunakan tepung campuran lainnya. Nah, sehingga itu dapat membuat rasa dia tuh sangat gurih dan khas gitu. Nah, itulah keripik cincin. Biasanya warna dia kuning. Sedap.
0: Kalau budak-budak macam Ros ni memang suka sangat dengan cemilan kan? Keripik-keripik tu memang ramai dijual di kedai-kedai. Saya tu ya selalu terharu dengan para pejuang yang masih memiliki keinginan melestarikan kami. Itulah para pelaku UMKM yang selain untuk pendapatan mereka, mereka pun juga ikut melestarikan sagu.
3: Kalau kami masak-masak sagu ni sebenarnya dah lama juga. Cuma kan untuk menjual ini kan kita pangsa pasar yang kita cari kan gitu. Karena tak semua orang pula pandai makan sagu gitu. Yang kami selalu jual dulu tu makan sagu tangkob. Jadi sagu bulat-bulat tu, sagu macam
4: sagu lenggang,
3: sagu kebiji. Itu ada kuah asam pedas. Makanlah, makan petangkup gitu ya, jadinya gitu kan. Jadi selama ni kami jualan tu cuma adalah buat-buat untuk acara keluarga. Kemudian kalau kawan-kawan yang tahu pesan ada gitu, jual-jual online lah kita kan. Karena gini, yang pertama kami suka makan sagu. Kemudian yang kedua, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi gitu. Jadi kita ingin melestarikanlah makanan-makanan yang tradisional. Kalau memang bisa dijadikan makanan itu menjadi makanan modern yang berasal dari sagu, kenapa tidak?

0: pula ikut terharu saya dengan para pengelola bangsal sagu yang sampai detik ini masih tetap tekun memproduksi kami. Sebetulnya kita ni take and give lah. Kerana keberadaan kami juga sampai sekarang ini mereka tumbuh dengan sehat hingga dapat kuat mengelola pabrik-pabrik yang masih ada.
1: Sama kerjaan dulu. Lah makan sagu kita. Makan laksa, gubal, lempeng. Itu pemakan kami lah dulu tu. Itulah memakan besar kami tu. Sagu. Tak?
0: Okey. Walau memang tak macam dulu, tapi kami bersyukurlah masih dapat membuat mereka tetap dapat mencukupi perekonomian mereka. Kan dapat anak sekolah, bini belanja, dapat nak beli kendaraan dan lain-lain. Luar biasa memang perjuangan. Tapi kita kan berharap semua bisa macam Bang Ali yang anak-anaknya sukses sekarang.
2: Bangsal sudah pabrik ini sudah belasan tahun, ekonomi itulah. Hidupkan, membantukan tetangga-tetangga, sanak saudara bekerja, muka lapan bekerja itulah. Sini ada berlima. Ada yang di hutan, ada yang di sini. Satu.
3: Lempar ke mana, Pak?
2: Di Jambi. Jambi.
3: Berapa ton biasa sudah lempar?
2: Kadang-kadang 8 ton. Kadang-kadang tergantung bahan baku. Kalau bahan baku cepat, cepatlah kita mengolahkan untuk anu.

ni? Ada anak remaja tampan rupawan membawa kamera nak syuting sinetron ke apa ni? Hah? Vlog? Oh, dia nak buat vlog. Oh, tu ada bapak dia tu. Ya, mantap lah bang. Kalau vlog kan berarti masuk internet ya. Wih, berarti kami para rumbia pohon sagu ni di Lingga ni jadi banyak yang kenal lah nanti, banyak yang tahu di internet. Wih, terkenal lah kami.

0: bilangnya itu tual. Panjang batang sagu ini lumayan juga, terkadang saking panjangnya itu bisa mencapai 12 tual atau belasan tual. Ini ada ayah saya ya, mengambil upah ya, per batang itu kalau nggak salah saya 200-an. Dari sini gelundungan ini akan didorong menggunakan alat tradisional ya. Masih sangat sederhana, hanya menggunakan dua bilah kayu yang dikasih lubang terus dikasih pasak. Itu pasaknya ini ada dua jenis. Ayah saya ini menggunakan pasak dari besi. Kalau dari kayu itu mudah patah, terkadang harus cari baru. Besi itu dipantak atau dipasakkan kepada batang sagu itu. Batang sagu itu lunak. Ayah saya ini akan mendorong batang sagu ini melalui rel yang telah dibuat ini menggunakan pelepah dari pohon rumbia itu sendiri. Ini ayah saya akan mengantar ke sungai. Nah, setelah sampai di industri atau di pabriknya akan dilakukanlah pengupasan menggunakan parang. Nah, dari kulit rumbia ini atau batang rumbia ini biasanya masyarakat sekitar itu dibuatnya pagar atau sebagiannya dijemur dibuat kayu api. Setelah dibuang kulitnya, maka goreng ini akan dibelah karena di sini mempermudah dalam proses pemarutannya. Ini akan diparut menggunakan parut yang dibuat sendiri dari kayu. Proses pemarutan ini dalam satu hari itu hanya dapat dua kali parut. Biasanya masyarakat itu bilangnya kebo, dua kali kebo. Batang sagunya yang diparut itu langsung tertadah di dalam tong ya. Tong itu dipasang kipas dan ada saringannya. Nanti dari sini dimasuk lagi ke tong yang bawah. Biasanya masyarakat itu bilangnya ube, harus dekat dengan sumber air yaitu sungai. Karena di sini banyak proses untuk menyaring pati. Patinya itulah sagu ya. Tetapi ini masih diproses lagi karena sagunya ini belum bersih ya. Di sini pembersihan sagu itu putih itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tetap menggunakan alat yang sangat sederhana yang bilangnya itu salo. Setelah penuh tong atau ube ini, pemilik industri itu mengangkat dipunggah lagi ke dalam karung guni ya. Setelah dipunggah dan diisi, nanti mereka jahit karung itu. Ini sagunya masih kotor dan akan dioper lagi ke industri penyaluran. Sagu-sagu ini diangkut menggunakan kapal nanti melalui sungai. Kapalnya bisa memuat puluhan guni.
1: Esok datang lagi ya Bang Alu Pramuja. Terima kasih dah berkunjung. Jadi ada kawan lah kami. Sekarang ni hari dah senja. Abang balik lah. Nanti ada babi-babi hutan tu lagi. Mereka tu kalau lah datang bukan satu, ramai. Adalah 3-4 ekor. Kalau hari dah gelap, ha, dah lah tu. Mulai mereka serang kami. Kasihan kawan-kawan saya banyak yang mati. Kena makan dengan mereka. Dadah Bang Alu. Jumpa lagi ya. Hati-hati di jalan. Dah sepi lagi. Tak ada orang. Tapi sekarang ni memang waktunya kita siap-siap lah. Waspadalah ni. Panjang umur memang babi ni. Aduh, macam mana ni? Nak lari tak dapat. Kami ni pohon. Tapi kalau tak lari, kena makan. Kalau dah kena makan, kami mati. Nanti kesian orang di masa hadapan tak dapat lagi makan sagu. Ya Allah, selamatkan kami.
2: Hush, hush. Hush,
1: hush. Hush. Alhamdulillah, Bang Alu balik lagi. Bukan Bang Alu lah. Bang Ali tu Bang Ali.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja caranya kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

Sedara perempuan, destinasi wisata Taman Laman Bunda Tepi Laut ini tergolong masih cukup ramai akan wisatawan. Apalagi ketika malam hari nyaris tidak pernah sepi akan pengunjung. Selain segala makanan maupun minuman tersaji di taman ini, angin sepoi-sepoi dari arah laut membuat wisatawan semakin menikmati suasana malam ini di tempat wisata di Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang membuka layanan cek kesehatan gratis pada kegiatan senam bersama dan perayaan ulang tahun ASN bulan Juni 2026 di lapangan Pamedan sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan mendeteksi dini berbagai penyakit di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, menjelaskan bahwa layanan ini kini ditargetkan bisa diakses minimal sekali dalam setahun oleh 50 penduduk. Masukkan 50% penduduk dengan fokus pemeriksaan meliputi hipertensi, diabetes mellitus, tuberkulosis TBC, serta screening dini kanker, termasuk kanker payudara dan juga serviks pada perempuan. Dinkes juga terus memperluas jangkauan layanan dengan mendatangi pusat-pusat aktivitas masyarakat agar akses kesehatan semakin mudah dijangkau. Rusa menyebut hipertensi dan diabetes masih menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, sehingga masyarakat diimbau memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan pemerintah untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan mencegah kondisi yang lebih serius. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, masih bersama dengan kami pada acara Belese di siang hari ini nih. Ah, Indonesia ternyata pernah mencetak sejarah di dunia sepak bola dengan tampil di ajang FIFA World Cup 1938, saudara. Dan ternyata banyak yang belum tahu nih kalau Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Ya, meskipun saat itu belum bernama Indonesia seperti sekarang, tapi pencapaian ini tetap menjadi bagian penting ya, saudara, dari sejarah sepak bola nasional. Nah, ternyata kalau kita kilas balik ke belakang, pada tahun 1938 Indonesia ini masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan juga tampil dengan nama Dutch East Indies National Football Team atau Hindia Belanda. Tim ini pun juga pernah mendapatkan tiket ke Piala Dunia yang digelar di Perancis setelah beberapa negara Asia ini memilih untuk mundur lah dari babak kualifikasi. Dengan macam gini pun Hindia Belanda otomatis lolos dan juga akhirnya berangkat ke turnamen tersebut. Namun ternyata memang perjalanan mereka di Piala Dunia ini singkat sekali, saudara. Karena kalau kita lihat di format turnamen ketika kala itu, sistem yang digunakan ini gugur langsung. Jadi Hindia Belanda ini mesti menghadapi tim kuat Hongaria di laga pertama. Ya, hingga hasilnya kalah cukup telak, saudara, dengan skor 6-0 dan langsung tersingkir dari kompetisi. Tapi walaupun hanya satu pertandingan ya, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak sejarah besar hingga sekarang loh, saudara. Karena memang sampai sekarang pun Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia kala itu. Fakta ini pun juga sering jadi pengingat kalau sepak bola Indonesia ini sebenarnya punya sejarah panjang di level internasional. Nah, sekarang harapannya juga kembali muncul ya, saudara, lewat pembinaan usia muda dan juga perkembangan kompetisi nasional. Karena banyak juga ya supporter yang memang mereka tuh berharap semua timnas Indonesia bisa mengulang sejarah lagi nih. Karena udah berapa tahun itu. Kita juga berharap ya, saudara Perempat, supaya negara kita ini ayolah ke Piala Dunia, ke Eropa sana sekali-sekali gitu kan, dengan membawa nama Indonesia yang berada di kakinya sendiri. Kalau terjadi momen macam gini, saudara Perempat, tentu akan jadi salah satu pencapaian yang gak pernah kita lupakan seumur hidup kita.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bang.
1: Gamnya aku, viral kan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanan ini tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Janganlah ikat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
1: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarungu.
0: Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuklah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.
3: Sorat, sorai bola. Saudara tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

Perompal FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompal, menjaga kesehatan tak semesti dimulakan dengan perubahan besar, saudara. Karena dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari pun ternyata bisa loh memberikan dampak positif bagi tubuh. Mulai dari lebih banyak bergerak, memilih makanan bergizi, hingga menjaga waktu istirahat. Jadi langkah penting juga nih. Langkah kecil saudara bahkan yang ternyata bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, di tengah aktivitas yang juga semakin padat, ini ternyata banyak orang mulai menyadari akan pentingnya menerapkan gaya hidup sehat. Karena nggak harus langsung olahraga berat atau menjalani pola makan yang ketat, saudara. Nah, kemudian kebiasaan ringan seperti berjalan kaki, minum dengan air yang cukup, dan juga mengurangi makanan tinggi gula ini bisa menjadi awal yang baik. Sebab selain menjaga kesehatan fisik, perhatian terhadap kesehatan mental pun juga semakin meningkat. Dengan kita mampu untuk mengatur waktu istirahat kita, mengurangi stres, dan juga melakukan aktivitas yang menyenangkan, jadi bagian penting nih supaya tubuh dan juga pikiran tetap tenang, saudara. Ini bisa kita lakukan ya, saudara perompat, secara perlahan dan juga siapa tahu awalnya pelan-pelan bisa jadi sesuatu hal yang rutin nih untuk kita lakukan. Dikatakan juga oleh para ahli kesehatan, kalau perubahan gaya hidup ini juga membutuhkan proses, saudara. Yang namanya juga berubah hidup kita ya, kita mau melangkah lebih maju aja butuh proses, apalagi berubah gaya hidup, saudara. Utamanya adalah konsistensi. Supaya apa? Supaya kebiasaan sehat ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Bukan hanya kita lakukan ketika sedang ada target tertentu saja, tapi kita juga jadikan ini sebuah kebiasaan yang nantinya bisa berdampak positif juga untuk diri kita sendiri. Jadi tak payahlah nunggu-nunggu waktu yang tepat untuk mulai hidup sehat. Karena dari sekarang, dari langkah kecil ini, tubuh bisa jadi lebih bugar lagi, saudara. Dan juga kualitas hidup kita yang lebih baik, serta bisa kita bangun kembali secara perlahan.

program makan bergizi gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

0: Jared tahu tak?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perempuan RRU Tanjung Pinang.

Perempatan FM Suara Budaya Kepulauan Riau, sedara perompas dari penghujung mata senggang tengah hari edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mengudara bersama dengan kita di Perompat FM, dan juga pastinya jangan pernah meninggalkan dan beranjak dari FM Perompat Tanjung Pinang. Selepasnya akan ada Bang Adi Yuhana, temankan sedara perompat di Segentang Lada Petang. Nanti silakan mengudara di acara Dangan Tutar Ria bersama dengan Bang Adi, dan masuk di lini interaktif kita seperti biasa sedara perompat. Kita dengarkan lagu terakhir, lagu Tabola Bale untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, salah satu bukti keberhasilan Kota Tanjung Pinang dalam memberantas buta huruf yang dari Kepulauan Riau pada tahun 1960. Desain Tugu yang dirancang oleh Insinyur Nizar Nasir kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat menarik untuk dikunjungi. Taman Tugu Pensil ini adalah sebagai taman kebanggaan, panorama pantai yang tepat di pinggirnya sebagai penambah keindahan dari Taman Tugu Pensil. Untuk lokasi, Taman Tugu Pensil ini berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Jalan Agus Salim. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Lingga menargetkan produksi air minum dalam kemasan milik BUMD kembali beroperasi pada Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sekretaris Daerah Lingga Armia mengatakan usaha yang sempat beroperasi pada 2018 namun terhenti akibat tingginya biaya produksi ini akan dihidupkan kembali melalui kerjasama antara PT Pembangunan Selingsing Mandiri dan PT Lingga Tirta Mandiri. Pemerintah daerah juga telah mempersiapkan berbagai kebutuhan produksi termasuk mendatangkan mesin baru yang segera dirakit oleh teknisi dari Jakarta. Dengan dukungan perusahaan milik putra daerah, Pemkab Lingga optimis produksi air mineral bisa berjalan lebih stabil dan berkelanjutan. Tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga mampu menembus pasar luar daerah sehingga BUMD bisa menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber PAD yang produktif. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Jangan berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat dimanapun Anda berada. Macam mana kabarnya hari ini? Ya, semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara perempat, cuaca akhir-akhir ini memang agak susah ditebak ya. Kadang pagi sampai tengah hari terasa panas terik, petangnya malah turun hujan. Jadi kemanapun kita beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, dan juga kalau bepergian, elok sediakan payung ataupun jas hujan. Nah, mudah-mudahan cuaca yang berubah-ubah ini tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani hari ya, amin. Baik, saudara perempat, berjumpa lagi bersama saya Adi Yuhana dalam Segantang Lada Petang, edisi hari Sabtu 27 Juni 2026 ya. Seperti biasa, petang ini akan saya temankan saudara dengan beragam acara yang menarik. Dimulai dengan Dangdut Ria dari pukul 17, kemudian dilanjut dengan Kawan Celoteh dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Selepas itu ada Blese dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan petang hingga malam nanti ditutup dengan Ragam Budaya mulai pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, saudara perempat, adapun sekarang kita sudah berada dalam acara Dangdut Ria, ruang hiburan untuk temankan aktivitas petang saudara dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang asyik didengar ya. Kalau saudara ingin bergabung bersama kami, tentunya boleh saja langsung telepon ke 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-8660. Sila untuk request lagu dangdut kesayangan saudara. Titip salam untuk keluarga, sahabat maupun rekan kerja, insya Allah kami sampaikan di udara. Jadi saudara, sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Belum masuk. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria bareng Adi Yuhana yang gak ada duanya, gak ada tiganya.
0: Masya Allah
1: tabarakallah. Jadi
0: alhamdulillah sehat Mas
1: Prabu. Alhamdulillah. Iya, maaf ya, semalam Mas Prabu belum ngasih hidangan yang mewah banget.
0: Aman aja.
1: Iya, karena Adi datangnya mendadak sih. Padahal udah janji dari sore. Sebenarnya Mas Prabu pengen ngasih kue ulang tahun. Waduh. Kan. Cuman itu dia, Di.
0: Apa tuh?
1: Mas Prabu nyari lilin yang bentuknya 17,5 nggak ada. Jadi jadi Mas Prabu keliling Sungai Jang. Katanya kalau yang 17,5 itu harus mesennya 1 tahun sebelumnya, Di.
0: Waduh, lama itu.
1: Iya.
0: Pesan untuk tahun depan udah nambah tuh umurnya.
1: Katanya kalau mau cetak, kalau mau cepet, di itu di...
0: Apa tuh? Di Tebung Bata.
1: Di Kuantan. Jadi Mas Prabu kan bingung, makanya malam sama Adi apa, nanya sama Adi Kuantan itu di mana. Oh, rupanya deket situ di.
0: Baru tahu.
1: Kirain Kuantan itu deket Kalimantan. Karena kan ada tantannya di.
0: Iya juga, mantan juga ada tannya, mantan.
1: Iya. Iya, pokoknya Mas Prabu udah jumpa sama Adi itu udah ya, luar biasa. Biasa pada luar, kata Kasarina kan. Karena memang dari sekian miliar penduduk bumi, yang ketemu Adi baru Mas Prabu doang.
0: Oh,
1: iya, Pak Jokowi, Pak Prabowo aja pengen ketemu Mas Prabu gak bisa, Di.
0: Masya Allah.
1: Iya, karena Mas Prabu orangnya suka ngumpet, Di. Iya, yang penting Adi beserta keluarga, beserta... pokoknya keluarga lah ya, baikpun anak, istri, mertua, orang tua, semoga sehat dan dimudahkan rezekinya, Di.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya,
1: kalau udah sehat, rezeki lancar, insya Allah niat baik terkabul, Di.
0: Insya Allah, amin.
1: Iya, amin. Biasanya sih doa Mas Prabu, insya Allah makbul, Di.
0: Oh, Masya Allah.
1: Iya, kan tahu kan tempat kebiasaannya Mas Prabu di mana kan?
0: Tahu.
1: Bukan lagi.
0: Bukan lagi.
1: Iya, ini kasih lagu yang agak sedih lah, Di.
0: Apa tuh?
1: Dari Apan KDI.
0: Apan tadi udah naik lagi.
1: Oh, udah naik.
0: Yang pertama.
1: Itu tadi, tadi habis ngangkat jemuran, Di. Tapi bukan jemuran pakaian, Di. Jemuran kerupuk. Kasih itu aja lah, Di. Jamal Mirdad ada apa aja, Di?
0: Jamal Mirdad tuh adanya Romeo Bercinta sama Yang Penting Happy.
1: Oh yaudah, Yang Penting Happy aja lah, Dia.
0: Ini sedih banget itu lagu ini.
1: Kena juga airnya.
0: Sedih banget ini.
1: Banget nih ya. Udah itu aja, Di. Itu spesial deh buat Bunda Permata, Di. Tapi katanya hari ini Bunda Permata gak di bawah pohon mengkudu, Di.
0: Nah, kemana tuh pindahnya?
1: Di bawah pohon toge. Ketawa tuh Bunda Permata tuh. Segede apa togenya? Aduh. Ya itu spesial buat Bunda Permata ya. Iya, buat tadi mantuga sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya, lancar juga, Dia.
0: Amin ya Rabbal.
1: Iya, insyaallah nanti kapan-kapan bisa jumpa lagi, Dia.
0: Amin.
1: Iya, berarti kan benar prediksi Adi kan, Mas Prabu ini orangnya kecil, hitam, hidup lagi. Kasarina ketawa tuh, karena Kasarina udah jumpa juga sama Mas Prabu, Di.
0: Udah jumpa juga.
1: Iya, makanya dibilang kecil, hitam, ketawa, Di. Terus salam juga buat Bunda Permata, Bunda apa, Ma Berlin, alias Nenek Cinderella. Pokoknya dia kalau udah malam minggu, Di, udah siap-siap tuh, Di.
0: Apa tuh?
1: Sama kereta kencananya.
0: Oh, yang dari Labu itu?
1: Iya, yang dari Labu, yang dari, tapi bukan dari Mengkudu, Di. Karena kalau dari Mengkudu nanti di...
0: Labu tak musim, sekarang musimnya durian.
1: Oh, kesian kali Mas Mamer ini di kulit durian nanti ketusuk-tusuk nanti. Ya, terus salam juga buat Nyanjang Manjang, Kak Wir, kadang merdu, ketawa tuh kadang merdu, Di. Iya, dia memang pura-pura nggak tahu, Di. Iya, terus Putri Merica, buat apa nama? Buat Pak Umar, Pak Umar, Bang Herman, Pak Umis, Bang Awang Janggut, Ilek, Yusuf, Alip, Mbak Ta.
0: jadi
1: ngaji. Aduh. Terus oh iya, Pak Amja Yusuf, maaf ya, ini Mas Prabu ngeduluin. Soalnya kan Pak Yusuf, Pak Amja udah satu minggu udah pemegang rekor, dia penepom pertama terus. Itu nanti dapat piring terbang dia nih. Terbang ke Jambi. Iya, itu aja buat semuanya, Dia. Lebih kurang mohon maaf, Dia.
0: Sama-sama.
1: Iya, itu lagunya lagunya spesial buat Bunda Permata ya.
0: Baik.
1: Iya, apa tadi judulnya, Dia?
0: Yang Penting Happy.
1: Oh iya. Itu aja, ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Prabu sudah bergabung di Dangdut Ria. Di belakangnya Mas Prabu ada siapa lagi? Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang, Pak Hamzah Yusuf.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik petang hari ini. Pak Hamzah Yusuf, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
2: Masih dapat lagu nih.
0: Masih, kita baru buka lapak nih.
2: Buka lapak. Yang pertama tadi Mas Prabu ya.
0: Mas Prabu tadi.
2: Ya, alhamdulillah. Ya, masih dapat lagu. Ini lagunya Mengejar Badai dari Wawa Marika.
0: Mengejar Badai. Dikejar ya, Kak. Ya,
2: dikejar badai.
0: Ada?
2: Ada ya.
0: Ada.
2: Mengejar Badai ini pertama sekali untuknya Bang Adi ya. Selamat petang, semoga tinggal, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Oh ya, dengar informasi tadi malam Suami mati Indun meninggal ya.
0: Iya, infonya begitu. Di ya, hari Kamis malam.
2: Di akhir radio. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisinya. Kemudian amin. Mudah-mudahan yang ditinggalkan tabah masih Indun keluarga tabah dalam menghadapi segala cobaan dan disehatkan. Semoga dia mendapat kesehatan. Selanjutnya untuknya Pak Umar, Pak Budi, ada juga Pak Kumis, Terasi Mama Dini, ada juga Mas Prabu tadi ya, selamat petang, semoga sehat selalu Mas Prabu.
0: Amin, amin.
2: Ada Bang Udin, ada Bang Ali Satri, ada Mas Prabu dari Sianti sebelum Marisa. Adanya Putri Kedundung, ada Syarif Kak Sarina, Kiyu Yang Ucu, Kak Dang Merdu ya, selamat petang. Adanya Bang Elek, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata. Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir juga selamat petang. Adanya Mak Nora, Mak Endun, semoga sehat selalu Mak Endun. Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basi, ada Awang Janggut juga selamat petang. Ada Makna Haida, ada Siska, Kak Deli, Bang Yusuf. Ada juga Bang Oya, ada Kak Hani, Pak Demang, Bang Rena, Bang Ahmad Irwan, Kak Saripa, Kak Siti. Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Mas Tulani, ada Bang Loman, ada Neklong, ada Maklong. Dia di sekolah untuk semualah tanpa terkecuali selama petang untuknya Bang Ardi, Bang Adi, selamat petang, selamat petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi sudah bergabung pada Dangdut Ria petang hari ini di Perompat RRI Tanjung Pinangnya. Di belakangnya Pak Hamzah Yusuf ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Adi, apa kabar Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik Mak Rosi. Mak Rosi apa kabar?
3: Alhamdulillah. Lagu di.
0: Lagunya apa?
3: Tadi Pak Hamzah minta lagu Mengejar Badai kan?
0: Mengejar Badai.
3: Mak Rosi minta lagu Tutup Telinga aja tadi.
0: Tutup Telinga.
3: Dia tak dengar badai.
0: Bising.
3: Tumben pula abang tu minta Mengejar Badai kan. Nah, jadi Mak Rosi takut kan angin kuat jadi tutup telinga ajalah. Salamnya di.
0: Salamnya sila mak.
3: Pertama buat Adi. Adi sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat mak.
3: Alhamdulillah. Pertama buat Adi. Selamat petang, selamat bertugas, balik tatim dan selalu sekeluarga panjang umur rezeki
0: ya
3: di.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Buat Pak Hamzah Yusuf tadi, mak kasih renggolannya. Buat penelpon yang ketiga, Mak Rosi penelpon ketiga ya?
0: Penelpon ketiga.
3: Oh, tadi yang pertama tadi?
0: Tadi yang pertama Mas Prabu.
3: Oh, Mas Prabu. Tumben ya, nomor satu masuk.
0: Salam spesial buat Mak Rosi dan yang Ucu dari Mas Prabu tuh.
3: Oh, terima kasih banyak. Mudahan Mas Prabu sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Buatnya ini Dang Merdu, mudahan sehat selalu sayangku ya.
0: Amin.
3: Buatnya Kak Sarina, buatnya Kak Deli, buat yang Ucu. Buatnya Mamak Belian juga, ada Mamak Dini mewakili ke arah adik buat Makcik Indun. Mudahan sehat selalu, tabah selalu ya Makcik. Sebab kemarin tu posisi Mak Rosi pun gitu juga, kehilangan. Mak Rosi dululah 2 tahun lebih Mak Rosi. Kehilangan suami kan. Jadi kita ya namanya hidup ya di lawannya mati ya dia. Ya
0: betul juga.
3: Nanti kita ke situ juga. Mudahan diberi ketabahan Makcik Endon ya Makcik ya. Amin, sehat selalu.
0: Amin.
3: Buatnya Bang Ile, ada Bang Uya, ada Bang Yapar, adanya Bang Yais, ada Yusuf yang di Batam juga, ada Kak Sarinya Kiyu-Kiyu, ada Nek Anjang, ada Bunda Permata. Buat siapa lagi ya? Kadang error, kadang masuk ni. Yang Ucu dah tadi ya. Buat ini Nek Manda, sama Nek Balkis, ada Nek Pino, buat semua je lah itu. Oh iya, Bang Udin sama ini tak terlupakan, sama Pak Kumis. Semua je lah di penerbangan pertama sampai tak ada yang kata tempat terkecuali ya di. Bentar lagi pun nak masuk waktu ni dia. Ya.
0: Waktu asar.
3: Waktu asar. Ya, terima kasih banyak Adi.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi sudah bergabung petang hari ini ya. Dan saudara perempat, kita dengarkan dulu satu lagu dangdut sebelum nanti kita memasuki waktu asar ya. Kita dengarkan yang penting happy.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Awak, panas berdengkang. Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini menjadi ikon dari kota Tanjung Pinang, yaitu Tugu Gonggong. Gonggong itu sendiri sejenis siput dan menjadi masakan khas yang dimiliki Tanjung Pinang. Dilihat dari sisi arsitektur bangunan Tugu memang sangat unik dan hampir mirip dengan seafood atau gonggong. Tugu Gonggong benar-benar spot selfie terbaik di kota Tanjung Pinang. Untuk lokasinya sendiri juga sangat strategis karena dekat dengan destinasi wisata Taman Laman Bunda Tepi Laut. Lebih tepatnya berada di Tanjung Pinang Kota, Jalan Hang Tua. Kita beralih ke maklumat lain, kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Tanjung Pinang melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam menggelar Breakfast Meeting, Rapat Koordinasi dan Konsolidasi bersama Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Islam ke sekota Tanjung Pinang di Masjid Agung Al-Hikmah untuk memperkuat sinergi dalam mendukung kehidupan keagamaan yang harmonis dan inklusif. Kepala Kemenag Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah, menekankan pentingnya tertib administrasi dan digitalisasi data organisasi Islam serta meminta seluruh ormas segera melengkapi dan memperbarui data kelembagaannya. Kemenag juga akan melakukan pemetaan organisasi berdasarkan bidang tugas masing-masing agar kontribusinya lebih optimal termasuk dalam mendukung program Kota Layak Anak, penguatan pendidikan keagamaan, pembinaan generasi muda, penguatan fungsi masjid, pembinaan mu'alaf, serta pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan ormas Islam, guna mewujudkan kehidupan umat yang rukun, mandiri, sejahtera, serta mampu menjawab berbagai tantangan sosial dan keagamaan di masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan saudara perempat, Dangdut Ria masih menantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga WhatsApp di 0811-7048-8660. Sudah ada yang hendak bergabung? Nah, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Di?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Panglima dengan daerah yang sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Walafiat.
1: Putri-putri itu daerah yang.
0: Hah?
1: Putri-putri itu daerah yang anu putra-putra itu panglima.
0: Oh. Ini Anjang. Ini Anjang sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat Di.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
1: Ya, pun cerah mendung. Adangnya juga Di.
0: Alhamdulillah.
1: Berkah dia, matahari, angin, hujan berkah Di.
0: Mudah-mudahan berkah Nek, alhamdulillah, amin.
1: Lagu Di.
0: Lagunya apa Nek?
1: Lagu apa tuh Di?
0: Yang mana tuh?
1: Putri Isnari, lagu Doaku Di.
0: Doaku?
1: Putri Isnari.
0: Oh, Putri Isnari. Ada-ada?
1: Salamnya Di.
0: Salamnya sila.
1: Tetap, mak bertugas buat adik. Dan selalu keluarga balik hati-hati Di.
0: Amin.
1: Anak-anak nunggu kat rumah. Jangan lupa baca doa keluar pintu RRI.
0: InsyaAllah.
1: Selamat sampai tujuannya Di.
0: Amin, amin.
1: Buat yang pertama tadi ni Di, siapa tu? Yang ke gombal-gombal tu Di.
0: Ah, Mas Prabu.
1: Ke gombal memang tu Di. Sejak selalu lah jadi ya. Hibur tu Di, menghibur pendengar yang lain tu lah. Buat Bang Yusuf juga tadi. Buat Mak Rosi tadi. Bunda Permata. Mak Berlian. Nek Pino. Mak Rosi, Nek Pino tu bunda, Nek Balkis lah tu. Bukan Mak itu, Nek Pino tu.
0: Oh. Tadi disebut dua kali. Disebut Nek Pino, Nek Balkis juga.
1: Ya, Nek Balkis. Yang Ucu, Dang Merdu dah lama tak dengar suara. Dah 2 tahun dah.
0: 2 tahun.
1: Buat ini siapa tu, Pak Kumis. Apa tu, siapa tu dia yang...
0: Yang mana?
1: Jais.
0: Abang Jais, Buang Manggis.
1: Yang janggut dengan Bang Herman dah 2 tahun setengah tak dengar suara. Itu siapa tu, Mak Bini dia. Bini di Karas, Makili. Terima kasih Endo, semoga suami Encik Endo usul Fatimah.
0: Amin.
1: Encik Endo kuatlah tu menghadapinya.
0: InsyaAllah,
1: amin. Siapa lagi tu Buat siapa dia lagi yang masuk sini Di? Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora Di. Itu Cikgu Wir. Nek Teh juga masuk sini ya. Itu semua lah Di.
0: Semua-semuanya.
1: Sampai terakhir Bang Udin Di, lupa marah Di. Bang Udin. Bang Udin. Di awal sampai akhir nanti Nek Senggo selalu sehat, selalu semangat, selalu kompak bersatu tadi.
0: Amin.
1: Selalu minuman Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Adi.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nek Anjang di Sungai Nam ya, sudah bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria ya. Di belakangnya Nek Anjang ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Adi.
0: Nek Balkis, Nek Pino.
2: Kak Tare, Ibu Isnida, Putri Putung, Ratu Petai, Mama Ibu Nini.
0: Banyak betul namanya.
2: Ellen, tempat lain lagi. Gelar
0: bukan nama, gelar. Lain tempat, lain gelar nih.
2: Semalam lah orang dah, kalau dah apa nih ya, wisuda dia itu dah tingkat tinggi.
0: Di tingkat tinggi.
2: Banyak gelar.
0: Banyak gelar tuh, gelarnya panjang tuh kalau ditulis tuh, habis satu kertas. Sehat nih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Minta lagu dulu lah.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya itu apa ya? Gubuk Derita nih.
0: Gubuk Derita.
2: Tapi bukan gubuk bambu ya, gubuk Derita.
0: Gubuk Derita. Ada tiga nih penyanyi dia. Ada Yusnia, ada Clay Family, ada PMR.
2: Kan yang itu mana? PMR yang itu biasanya ya kalau apa Yusnia ya bu?
0: Yusnia. Karena, yang mana berarti?
2: Kalau yang apa nih gubuk Derita nih? Baju satu kering di badan, takkan luntur cintaku padamu itu.
0: Itu judulnya apa tuh?
2: Derita.
0: Baju satu kering di badan. Bukan yang tadi berarti, bukan yang Yusnia itu.
2: Bukan.
0: Tak ada lagi, cuma ini tiga.
2: Lalu itu diputarkan itu di. Lalu dia diputarkan memang gubuk Derita itu. Kadang orang salah. Gubuk bambu diputarkan yang dari Maggie Z, yang bukan yang gubuk Derita.
0: Iya, yang gubuk Derita ini ada tiga penyanyi dia, cuman lagunya entah betul entah beda gitu. Ada Yusnia nih gubuk Derita, terus Clay Family gubuk Derita, PMR gubuk Yalah. Derita juga.
2: Bela Yusnia aja lah, dekat-dekat dengan Yusnidar juga kan.
0: Betul juga.
2: Masalah masalah itu jangan dipermasalahkan ya Pak. Fun-fun aja lah kita. Penting happy-happy.
0: Oh ini lirik, liriknya memang itu tuh baju satu kering di badan memang. Iya. Sama lah lagu Yusnia nih.
2: Aku rela hidup menderita.
0: Asik.
2: Lah jadi nyanyi. Salam ikut main tadi jadi.
0: Iya nih.
2: Untuk semua yang tadi sebut namanya pun juga disenggola semua, disalamin semua, walaupun hanya mendengar. Itu aja ya, kasih Adi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis. Di belakangnya Nek Balkis, ada lagi yang hendak bergabung. Nah, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
3: Ini dengan si Buah Manggis.
0: Si Buah Manggis, Bang Jais.
3: Manggis tak gitu deh. Buah Kedondong, si Buah Manggis.
0: Saya.
3: Sudah digendong, masih menangis.
0: Masih menangis juga.
3: Bang Mahmud masuk belum?
0: Belum.
3: Dia keriting jari dia tuh.
0: Entah keriting, kenapa tuh?
3: Lekan-lekan tak masuk-masuk.
0: Lekan-lekan tak masuk-masuk.
3: Semalam di perempat dia kebut-kebutan lah pokoknya dengan saya.
0: Kebut-kebutan ya.
3: Lagunya hari ini lagu lama, lagu tahun 70-an.
0: Lagu 70-an. Apa tuh?
3: Edisi Litonga.
0: Edisi Litonga.
3: Pijit-pijit tebu.
0: Tunggu. Pilih-pilih tebu. Ada.
3: mengharapkan hujan yang turun dari langit. Nah itu mantap tuh.
0: Mantap.
3: Mangga iga biar goyang pinggul petangnya masak tuh. dengan gak berikan nomor tabak forma biar gue yang pinggul dari tengah masak petang nih. Oke, ada Kak Sarina, Mama Dani, Kak Herman, Mbak Ramadan, Mbak Iwan, Mbak Tilek, Mbak Dodong, jangan lupa, Mbak Ketinggalan, Kak Janila, Mbak Sakit. Oke lah, nanti kamu yang belakang bagi-bagi waktu kan.
0: Baiklah.
3: Kenapa lama juga. Oke, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jais, Bang Manggis. Ya, sudah bergabung bersama Dangdut Ria petang hari ini di Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Lagunya Pilih-Pilih Tebu ya. Baik, di belakangnya Bang Jais ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
4: Oh iya, selamat petang. Aduh, apa kabar nih Bang Abi?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Iya, tadi buah manggis.
0: Tadi buah manggis?
4: Iya.
0: Nah, ini dengan?
4: Buah delima.
0: Buah delima. Kak Deli.
4: Aduh, buah manggis. Enak buah manggis tuh. Udah banyak masuk ya, Bang Abi?
0: Alhamdulillah, ada banyak. Lumayan.
4: Lagunya apa nih ya?
0: Lagunya?
4: Dapat lagu tak? Dapat lagu tak?
0: Masih dapat.
4: Apa ya?
0: Apa?
4: Ini salah menilai, udah naik belum?
0: Salah menilai.
4: Jangan salah menilai.
0: Oh, jangan salah menilai. Dari mana nih? Dari Nela Karisma?
4: Ah, begitu mungkin.
0: belum naik dia, masih di bawah.
4: Oh, masih di bawah. Kita salam sedikit lah ya.
0: Iya, sila.
4: Salam untuk pertemuan untuk Bang Abi. Selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Anak-anak sehat.
0: Amin.
4: Rancar rezekinya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
4: Salam untuk tadi Bu Manggis, Pak Amsa, ada Yusuf Tibata, Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Rosi, Bang Udin, Mak Dini, Kak Siti, Mek Anja, Mek Manda, Mek Balkis, ada Pak Dema, ada Bang Uya juga. Papa. Kak Win, Mak Ucu.
0: Yeah.
4: Ya, salamnya ini aja lah ya, satu untuk semua aja lah.
0: Satu untuk semua, baiklah.
4: Biar kamu bisa masuk juga kan, banyak-banyak nanti kasihan belakang. Ya, terima kasih,
0: Bang Abi. Sama-sama.
4: Thank you very much and see you. Bye-bye.
0: You are welcome. Bye-bye. Terima kasih kembali untuk Kak Deli ya. Sudah bergabung bersama Dangdut Ria petang hari ini. Nah, di belakangnya ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Salam mesra.
0: Bang Udin, salam mesra.
5: Ada dapat lagu lagi?
0: Masih dapat.
5: Lagu dari Ona Sutra.
0: Dari Ona Sutra, judulnya?
5: Titip Cintaku.
0: Titip Cintaku. Dititip nih.
5: Lagunya seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Itu dia rednya di. Kalau awal juga bukan itu. Kutitipkan kepadamu, pria yang paling ku sayang.
0: Asik.
5: Memang hobi menyanyi. Memang suaranya tak bagus. Jadi hobi ini payah hilang nih ya kan.
0: Wah, itu lain lu. Kalau udah hobi tuh.
5: Hobi. Pokoknya di mana ada keyboard, ingin bergoyang juga. Ini nak pegang mic dia gitu. Begitulah namanya hobi ya. Dah.
0: Hobi itu memang tak ada lawan.
5: Dari remaja loh Bang Adi.
0: Dari remaja ya.
5: Kita di seni musik nih. Hobi.
0: Hobi.
5: Bukan ya. Bukan pandai dah. Ya, salam pertama buat Adi yang sedang bertugas. Bahagia dan ceria ya.
0: Amin.
5: Dan keluarga ya Bang Adi ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Apalagi si bocah, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Barusan tadi Kak Deli ya.
0: Kak Deli.
5: Buat Delima katanya Kak Deli ya. Kami buru-buru tadi masuk di apa di Radio Bintan.
0: Oh.
5: Kak Deli ya Bang Udin yang minta lagu Bugis, nyanyikan lagu Bugis tadi. Besok nyanyi lagu Bugis ya Kak Deli ya. Ya, kita ikhlas. Terus salam lagi buat Pak Umar ya, Bang Herman, ada Kak Damar juga Berlian ya, Kak Serina Kiu. Ada yang lucu, tak lupa juga Uwir ya. Uwir dah masuk?
0: Belum masuk.
5: Masuk Uwir, ada Kak Wati juga, Kak Ibu Cinta ya.
0: Iya.
5: Putri Merica juga ya, ada Masih Ema, Bunda Sulami, Anjang, Anjang Ambuna Permata ya. Tadi yang di Senyap 6, Nenek Anjang ya.
0: Nenek Anjang tadi.
5: Ada Pak Kumis juga, Bang Hamzah Yusuf ya. Tedinda juga, diri Bandung juga ya, tak lupa ya. Ahmad Irwan ya. Dari TBK ada masuk?
0: Dari
5: Mangkapar.
0: Oh, belum.
5: Belum. Alif juga ya, salam buatnya Kak Siska, Ibu Hani ya.
0: Iya.
5: Mama Rosi juga. Ada Usup ya.
0: Iya.
5: Fauzi di Batam ya. Ada Bang Uya juga ya.
0: Iya.
5: Pak Demang ya. Ada Pika dari Manado, Bang Andi juga dari Bengkulu ya. Salam juga banyak balokeman ya. Ada dari Bintanau, ada Mak Ian, Panian, dan Anjang Nur ya. Salam juga buat Bang Jais ya. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
5: Yang tak seribu namanya, mohon dimaafkan. Salam sehat semuanya. Yang penting kan sehat.
0: Sehat.
5: Berarti diujungi dengan salam mesra.
0: Salam mesra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Salam mesra ya. Di belakangnya Bang Udin ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Belum ada suaranya.
6: Bangun tidur nih maknya ngantuk. Dari tadi, dari apa Mas Prabu tadi dapat.
0: Iya tadi.
6: Dengar lagu sampai tertidur baru bangun nih. Mas Prabu tuh super heboh.
0: Heboh
6: aja tadi bilangkan mak. Apa kata dia tadi itu Putri Cinderella.
0: Putri Cinderella.
6: Nah, mak jadi Putri Cinderella, dia jadi pangeran. Ardi tak bilang gitu tadi, Ardi pula Adi.
0: Tak bilang tadi.
6: Bilanglah.
0: Kelaklah kalau telepon lagi.
6: Dia tuh. Mak kan masuk di ada nih radio dekat rumah mak nih, radio Tanjung Pinang FM tuh, Mas Arya yang jarang. Itulah dibilang dia pula mak masuk situ pakai nama Cinderella. Mana ada mak Belian tuh disebut Mas pra, Mas anu Mas Arya. ada jadi tuh buat anu.
0: Buat
6: apa?
0: Apa tuh?
6: Buat heboh.
0: Buat heboh.
6: Buat heboh, super heboh kan dia tuh. Gila mana lagu tadi?
0: Lagunya
6: radio
0: apa, Mak?
6: Dangdut aja di. Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut?
6: Ada tak?
0: Kejap.
6: Radio. Di Radio Dangdut ku nyanyikan lagu kesayanganmu.
0: Ada.
6: Ya lagu itu ya.
0: Ya,
6: baik. Masalah pada tadi ada Bang Udin. Ada Kak Deli. Ada siapa lagi?
0: Ada.
6: Siapa tu 10 tu Mak Rosi. Ada. Ada Mas Prabu super ebo buat Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf. Fotokopi aja lah yang masuk tadi itu. Pak Hamzah Yusuf, Mas Prabu. Fotokopi Bang Udin, fotokopi semua yang masuk tadi aja ya.
0: Fotokopi aja semuanya.
6: Iya, buat Adi, makasih. Assalamualaikum. Ada orang pula telepon di siapa pula. Makasih dia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Berlian ya. Baik, di belakangnya Mak Berlian ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
7: Halo.
0: Halo.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Yang lucu.
7: Iya. Sehat, Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat, Nyang. Nyang sehat?
7: Alhamdulillah cuaca berangin-berangin manja, Bang Adi.
0: Berangin manja.
7: Iya, alhamdulillah anginnya ini sepoi-sepoi gitu, Bang Adi.
0: Sepoi-sepoi ya, sedap ya.
7: Kalau nak diajak ke sini tak nak.
0: Ah, itulah belum.
7: Bang Adi, Nyang.
0: Belum.
7: Sekali nak dua. Dua nak tiga. Nanti tak tahu lagi lah, pokoknya rindu sangat dengan kampung Nyang nanti. Apalagi dah minum air pigi di kampung Nyang ini.
0: Ah, ya. Masya Allah.
7: Tak lupalah. Sampai Bang Adi pensiun nanti. Kamu betul, Bang Adi, ya.
0: Nanti sekali datang ke sana. Jadi berkali-kali.
7: Ya, berkali-kali. Macam lagu Pak Amzah Yusof, kan. Dia yang suka minta lagu itu, kan.
0: Berkali-kali dari selfie, ama.
7: Yelah, Nyang minta dangdut lah, Bang Adi.
0: Judulnya apa, Nyang?
7: Inilah, Bang Adi. Bang Haji dah naik belum?
0: Bang Haji, belum.
7: Belum, kita minta Bang Haji lah. Merayu aja tak, Bang Haji?
0: Merayu, gitu, dipisah ya.
7: Bang
0: Haji
7: lagi, kan?
0: Merah dan you, ada.
7: Merah dan you. Nampak-nampaknya lebih pandai Bang Haji daripada Nyang, ya.
0: Waduh.
7: Iyalah. Bang Adi orang memang ada kerja kat situ, kerja muta lagu. Bang Adi. Iyalah. Salam Bang Adi.
0: Sila, Nyang.
7: Bang Udin penelpon berapa tadi?
0: Bang Udin tadi penelpon ke 8.
7: Dah banyak, Bang Adi.
0: Dah banyak ni.
7: Iyalah, ini nak baca cuaca, Bang Adi. Bersuailah, ya. Iyalah. Pokoknya yang ketujuh nanti disalam semua, Bang Adi, ya.
0: Disalam semuanya, ya. Yeah.
7: Kemudian yang ke-8 tadi, kan. Barusan ada Pak Rian, ya. Malam ada Pak Kumis gabung, ya. Bang Adi, mungkin dia lagi bertukang, Bang Adi, ya.
0: Agaknya.
7: Buat Bang Gapar, buat Bang Iman, ya. Buat Pak Jais kita, ya.
0: Ya.
7: Tadi ada Mak Belian, buat Mak Rosi, Kak Deli, buat Kak Putih Merica, buat Mas Prabu kita, Bang Adi, ya. Dah gabung dia?
0: Mas Prabu dah gabung tadi pertama.
7: Iyalah. Salam buat Mas Prabu, ya. Ada Pak Umar, Anjang kita, Bang Adi, ya. Tak terlupakan buat apa Mak Dini, Mak Nah Aida, Mak Long Dia, buat Mak Cik Endon, tabah selalu Bang Adi, ya. Yes, malam dengar, cuma Nyang dah nelpon kan malam, kan.
0: Iya, Nyang dah duluan.
7: Itulah salam takziah, ya, Bang Adi.
0: Iya, baiknya.
7: Iyalah, yang sabar, Bang Adi. Kita semua akan melaluinya, Bang Adi.
0: Itu betul.
7: Tunggu aja giliran, ya, Bang Adi. Nyang nunggu giliran ni. Giliran apa, Bang Adi?
0: Giliran apa tu?
7: Piala Dunia lah.
0: Piala Dunia. Betul. Siapa nanti juara dia?
7: Nanti Bang Adi, ya. Dengan jagoan Nyang. Ya, gitu loh, Bang Adi, ya.
0: Iya, Nyang.
7: Iyalah. Walaupun tak menang, ada tetap semangat.
0: Tetap semangat. Betul.
7: Kita namanya bermain, Bang Adi, ya. Ada kalah, ada menang. Biasalah, Bang Adi, ya.
0: Biasa. Iyalah. Nama je.
7: Kita aja, Bang Adi, ya.
0: Baiklah.
7: Di belakang nanti Nyang ikut aja salam dia, Bang Adi, ya.
0: Baik, Nyang.
7: Bang Adi sama tugas, baliknya nanti sampai kat rumah, pangeran, ratu, termasuk Bang Adi, raja, sehat semua.
0: Amin, ya? Amin, ya Rabbal Alamin.
7: Yuk gitu aja, Bang Adi.
0: Baiknya.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat,
0: Bang Adi. Tetap semangat, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Nyang Ucu, sudah bergabung petang hari ini, ya. Dan sudah ada perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk, ya. Sudah... apa namanya? Kalau kita hitung nih waktunya pas. Nanti saat lagi juga kita akan mendengarkan informasi mengenai perakhiran cuaca bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang, ya. Dan mari kita dengarkan lagu dangdut.

0: cuaca. Bersama saya Rika dan juga Mas Robi ya dari BMKG Tanjung Pinang pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rika.
0: Selamat sore juga. Kok agak beda nih suaranya nih, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke.
1: Okay. Ya. Hah? Ya Kak? Belum kopi, Kak?
0: Oh, belum kopi. Ya udah habis ini Robi ya, habis tugas ya. Silakan disampaikan informasinya Mas Robi.
1: Oke, baik Kak Rika, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Dan dapat kami sampaikan untuk perakhiran esok hari pada pagi dan siang hari, umumnya didominasi oleh cerah hingga berawan. Kemudian malam hari berawan dan dini hari berawan, terdapat peluang hujan atau potensi untuk intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir dan kilat yang sebenarnya juga masih lokal atau tidak merata. Untuk itu diharap waspada serta berhati-hati terutama untuk di wilayah pesisir Pulau Bintan. Kemudian informasi selanjutnya, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan dan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna yang berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Demikian karirnya yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mas Robi.
1: Baik, Kak Rika. Sama-sama.
0: Oh, sama-sama. Terima kasih.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, dilihat dari sisi arsitektural, bangunan cukup artistik. Setidaknya menjadi background yang menarik untuk selfie. Disayangkan di lokasi Tugu Proklamasi ini agak berbau dan menjadi tempat kencing umum. Padahal bisa menjadi potensi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menarik untuk dikunjungi. Lokasinya yang berada di tengah kota Tanjung Pinang sebenarnya juga representatif untuk wisata. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus mengintensifkan penanganan kasus malaria, khususnya di wilayah Senggarang, dengan target menjadikan Kota Tanjung Pinang kembali bebas malaria sebelum akhir tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, menjelaskan bahwa dari 6 titik pemantauan, 4 wilayah menunjukkan tren penurunan kasus, sementara Sebau Laut dan Senggarang Besar masih menjadi fokus penanganan. Dinkes mengimbau masyarakat yang mengalami demam untuk segera memeriksakan diri di ke puskesmas yang menyediakan layanan pemeriksaan malaria selama 24 jam. Mayoritas kasus yang ditemukan merupakan malaria vivax, sehingga pasien diwajibkan menjalani pengobatan hingga tuntas guna mencegah kekambuhan dan memutus rantai penularan. Selain pengobatan dan pemantauan, Dinkes juga akan menerapkan metode indoor residual spraying atau IRS atau penyemprotan dinding rumah di wilayah yang masih aktif terjadi penularan. Sementara sejumlah kawasan seperti Sebau Darat dan Kampung Bebek dilaporkan mengalami perkembangan positif dengan jumlah kasus yang terus menurun. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Lingga, maka jangan lewatkan pemandian Lubuk Papan di Daik. Pemandian ini dikenal sebagai salah satu peninggalan kawasan Kerajaan Melayu Lingga yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Airnya berasal dari mata air di kawasan Gunung Daik sehingga terasa sejuk dan juga jernih. Letaknya yang berada di kaki pegunungan membuat suasana di sekitarnya asri dan juga nyaman. Tak jauh dari lokasi ini juga terdapat replika Istana Damnah yang menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Daik. Pemandian Lubuk Papan menjadi pengingat bahwa kawasan Daik pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Lingga pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Punya aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri, mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI, Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, pemandian Lubuk Papan bukan hanya menawarkan kesejukan alam, tetapi juga menyimpan nilai sejarah. Kawasan ini berada di Daek Lingga, yang pernah menjadi pusat Kesultanan Lingga setelah dipimpin Sultan Mahmud Riayat Shah III. Pemilihan kawasan ini diyakini berkaitan dengan melimpahnya sumber air pegunungan yang mengalir dari kawasan Gunung Daek. Menurut tradisi lisan masyarakat setempat, Lubuk Papan dahulu digunakan sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan, termasuk para putri istana. Nah, hingga kini, pemandian tersebut tetap menjadi salah satu destinasi yang memadukan pesona alam dengan jejak sejarah Melayu di Kabupaten Lingga.

pesan yang tersirat dari bait pertama Gurindam 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah, jika hati tak terjaga dari sifat yang buruk, kehidupan akan terasa tak berguna.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu, hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Mengacu pada Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, di dalam buku yang berjudul Karya Budaya Melayu Kepulauan Riau yang ditulis oleh Epoy Kurnia Saputra ini menjelaskan tentang warisan budaya tak benda dibagi atas 5 domain, diantaranya tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan hasanah budaya yang mewarisi dari peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di pulau penyengat daerah lainnya. Pahat mana yang kita pegang? Pahat besi bergagang kayu. Adat mana yang kita pegang? Adat asli orang Melayu.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tahukah Anda bahwa keberadaan pemandian Lubuk Papan bukan hanya soal wisata, tetapi juga menunjukkan kecermatan para pendahulu dalam memilih pusat pemerintahan. Pemandian ini berada di Daik, Kabupaten Lingga, dengan aliran air yang berasal dari kawasan Gunung Daik. Sumber air yang terus mengalir dan jernih menjadikan kawasan ini sangat ideal sebagai penunjang kehidupan. Maka tak heran jika di sekitar kawasan tersebut juga berkembang pusat Kesultanan Lingga. Hingga sekarang, Lubuk Papan tetap menjadi salah satu objek wisata yang dikelola pemerintah daerah dan menjadi bagian dari jejak sejarah Melayu yang masih dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi saat berkunjung ke Daik Lingga, kita bukan hanya menikmati kesejukan air pegunungan ya, tetapi juga belajar bagaimana alam dan juga sejarah berpadu membentuk peradaban Melayu.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri, Peluang, Tantangan dan Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Satu 1,3 MHz, Pro 4 RRI.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik dengan topik penyebab kesudahan yang buruk. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Nur Hidayatin Hoirunnisa dengan surah Al-A'raf ayat 204 dan surah Al-Fatir ayat 29. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18:14 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup itulah kita bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbekal nikmat hidup itulah pula kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian mari kita sama-sama juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin kesudahan kita adalah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kesudahan yang buruk yang kita maksud di sini adalah kematian kita. Dia adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya dan bahkan kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika pada akhir kehidupan kita adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna adalah husnul khatimah bukan suul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti kita, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka dari hadis ini, dari Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi, pertama adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan Allah menginginkan yang datang pasti itu kita di dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk. Maka apa yang kita harus wanti-wanti supaya kita tidak terjebak di dalam kesudahan yang buruk atau akhir yang buruk atau kematian yang buruk. Di dalam kitab Sabilul Ibtikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minnal a'mar, Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para ulama. Kita itu menjadi seseorang yang mati di dalam keadaan su'ul khatimah atau kesudahan kita buruk. Dikatakan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru ma yukhsha alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, yaitu yang wal'iyadzu billah, dan tentu kita tidak menginginkan itu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mutahawanu bis-shalah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholat. Kemudian yang kedua, wal-mudminu lis-syarbil khamr, yaitu orang-orang yang suka minuman keras. Wal-aqu liwalidai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, walladhi yu'dhil muslimin, yaitu orang-orang yang suka atau menyusahkan, menzalimi orang muslim yang lain. Wa kadzalika musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Dan yang kelima adalah terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Maka apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi, bahwa di antara penyebab orang itu kesudahannya buruk adalah yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat. Yang kedua, suka mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Yang keempat, menzalimi, menyakiti orang-orang muslim. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah orang itu terus-menerus dalam melaksanakan dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mewanti-wanti ini, mempelajari hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perihal yang lima ini, sehingga kemudian kita terlepas daripada kesudahan yang buruk, dan mudah-mudahan juga kita dicatat di dalam kesudahan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: ada.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kafe tu baru buka eh?
1: Iyalah agaknya, men. Cuba tengok poster serta spanduk yang di depan kafe tu. Macam ada promo lah.
0: Kalau macam tu, yuklah kita ke sana. Aku pun tak rasalah. Lapar ni. Kau tak lapar, Ti?
1: Iyalah, aku tengok ni cacing dalam perut aku ni dah berbunyi. Marilah kita ke sana.
2: Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci.
0: Titi, aku nak pesan burger yang besar ni. Nampak sedap benar.
1: Amin. Bisa ke kau habiskan? Burger tu besar.
0: Eh, betul lah. Aku ni kuat makan. Dan aku nak air limau ais satu.
3: Selamat datang ke kafe ceria. Apa yang boleh saya bantu?
0: Saya nak burger besar dan air limau ais.
1: Kalau saya nak spaghetti bolognese. Tolong, satu.
3: Burger besar dan air limau ais untuk mas dan spaghetti bolognese untuk mbak. Ada yang lain lagi?
0: Boleh tambah satu lagi burger?
1: Amin, kau betul tak ni? Bisa habiskan?
0: Iya. Habis. Satu lagi ya burger.
3: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya.
2: Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk diri.
1: Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni kau ni terlalu bersemangat lah.
0: Hey, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmatilah.
1: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
4: Tak lama kemudian.
3: Maafkan saya, ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
0: Itu pasti burger aku.
3: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger mas masih dalam proses.
1: Amin. Kau ni memang kelam kabut.
0: Tak apa. Kita tunggu je.

0: ini dia burger besar dan air limau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit ni. Pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang, itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Engkau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan, ini burger biasa. Aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan ais krim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi ais krim abang akan datang.
3: Lebih kencang rooftop.
2: Amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

101,3 MHz, Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum

0: duduk sama rata, hormat sesama kita.
1: Megahertz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda tidak hanya menikmati makanan dan minuman yang disajikan, tetapi juga panorama laut dengan semilir anginnya yang menenangkan. Dan kebanyakan Taman Anjung Cahaya dipenuhi pengunjung ketika hari mulai senja. Suguhan sunsetnya begitu mempesona. Apalagi dengan ditemani secangkir kopi hangat, begitu terasa menenteramkan hati. Lokasi wisata Taman Anjung Cahaya ini berada di Jalan Hang Tuah, Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, DP3 Kota Tanjung Pinang, kembali melibatkan petani binaan dalam kegiatan gerai pangan yang digelar bersamaan dengan senam bersama ASN di lapangan Pamedan sebagai upaya mendekatkan petani dengan konsumen sekaligus mempromosikan produk pertanian lokal. Kepala DP3 Kota Tanjung Pinang, Robert Lukman, mengatakan dari sekitar 24 kelompok tani binaan, sebanyak 8 hingga 12 kelompok dilibatkan secara bergiliran dalam setiap kegiatan untuk memasarkan hasil panen seperti kedelai, jagung, timun, ubi, sukun, pisang, dan aneka sayuran segar secara langsung tanpa perantara sehingga harganya lebih terjangkau. Kehadiran gerai pangan ini mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Fareha yang menilai kegiatan tersebut memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau sekaligus membantu petani lokal memasarkan hasil pertanian mereka sehingga diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

cahaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Rompat. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara Rompat, tradisi menjunjung duli merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu di Kabupaten Siak yang syarat dengan nilai penghormatan kepada pemimpin, adat, dan marwah kerajaan Melayu. Tradisi ini memiliki hubungan erat dengan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura yang pernah menjadi pusat pemerintahan Melayu terbesar di wilayah Riau. Dalam budaya Melayu, istilah menjunjung duli bermakna menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan pemimpin serta adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini lahir dari rasa hormat rakyat kepada Sultan sebagai pemimpin yang dianggap pelindung masyarakat, agama, dan budaya Melayu. Dalam pemahaman budaya Melayu, tradisi menjunjung duli tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga mengandung filosofi tentang kesetiaan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai adat.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Hari ini yaitu pada pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang, edisi hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026. Dari mulai dangdut ria, kawan celoteh, blese hingga ragam budaya, kini telah tiba pada penghujung masa. Selepas ini, kita akan beralih menuju rangkaian acara Segantang Lada Malam bersama Mizwardi, tentunya akan temankan saudara dalam program-program acara yang tak kalah menarik ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana, izin pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam.
1: Seganteng lada malam
0: dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mbak? Permisi, Mbak? Mbak?
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga. Inara, rumien.
2: Iya, Mbak.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbak. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut.
4: Duduk dulu, silakan.
1: Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbak. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbak, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya, toh. Lah kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
7: Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoso serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis?

0: Lembu Suro.
1: Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Kelima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan.
0: Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti.
1: Bagus kan, Denayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Den Ayu tidak mau punya suami yang sakti?
0: Bukan itu masalahnya, Mbok.
1: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
0: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
2: Hah?
3: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku.
0: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
3: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
0: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
3: Dengan senang hati akan aku lakukan.
4: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
5: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
3: Baiklah, Raja.
5: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
0: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
4: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
0: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
5: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwar di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Minggu. Maksud kami di hari Sabtu malam Minggu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini masih dapat kita mengudara kembali dan bersua di Segantang Lada Malam Pro 4 RRI Tanjung Pinang ya. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya pada malam hari ini pun sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Sumpah Lembu Suro ya, sekarang di Pelangi Nusantara. Tentunya ada kongkuan Betawi, nanti sekiranya juga boleh gayung bersambut di langgam serumpun Melayu. Ada juga Taman Penyair hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik buat saudara para orang tua-tua saya, baik yang monitor, yang selalu bergabung, saya cuba sapa salam hangat, salam bahagia, salam hormat, salam takzim saya malam hari ini. Jangan jelak, jangan bosan, setiap malam, setiap hari dengarkan Ardi mengudara ya. Tentunya kita berbagi kongsi, berbagi kisah, bercerita juga, berpantun, nanti boleh sama kita lestarikan. Tentunya di malam minggu ni ramai sangat orang berjalan bersama keluarga sanak family, kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kami cuba telik dan mengintai daripada tingkap, daripada jauh ya. Saya cuba ingatkan juga untuk kita bersama, hati-hati dalam berkendara, hati-hati dalam patuhi rambu-rambu lalu lintas, maksud kami selengkapi segala kelengkapan kendaraan kita, baik roda 4, roda 2 maupun yang tidak beroda. Taklah ya, gurau sahaja. Baik, tengok juga kiri dan kanan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan ngebut-ngebut, bawalah sesuai dengan standarnya saja. Sebab-sebabnya kita tak tahu antara kita yang beramai-ramai tu ada orang tua-tua kita juga ya. Ada budak-budak ke yang baru belajar naik motor. Maklumlah, malam hari mata tak awas sangat, mata agak kabur-kabur ayam gitu kan. Jadi kita hari mestilah berhati-hati, tengok kiri dan kanan, jangan laju-laju, jangan ngebut-ngebut eh. Kita saling menjaga satu sama lainnya, kita saling mengingatkan juga, maklum. Manusia ni tempat silap dan salah, dan tempat lupa-lupa juga ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, malam hari ni ada kongkuan Betawi di Pelangi Nusantara. Apa yang nak kita bualkan malam hari ni ya? Kalau nama ibarat kata pancang bernama si pancang jermal, orang belayar di hari petang. Kalau bercakap perkara buang, tentulah ada kawan berbincang. Tapi malam hari ni ibarat kata tegak-tegak namanya pancang. Itu dia eh. Orang belayar di hari senja, mencari kawan untuk berbincang, nampaknya malam ini saya seorang diri sahaja. Tak mengapalah, ibarat kata walaupun orang belayar di hari petang, sampan bertambat gunakan tali. Walaupun malam ni duduk seorang, tetap menyambung silaturahmi. Selain daripada itu, rumpun buluh rumpun jerami. Anak punai tepian paya. Walau hari ni duduk seorang diri, tetap juga bercakap budaya. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, tengok nanti lek juga malam hari ni. Saya nak mengajak lebih dekat lagi lah, mengenal daripada unsur kebudayaan suku Betawi. Yang pertama, ada bahasa saudara. Bahasa Betawi ni termasuk salah satu bentuk dialek bahasa Melayu. Keistimewaannya juga ialah mudah digunakan untuk berkomunikasi dengan suku-suku bangsa lain yang faham bahasa Indonesia. Bahasa Betawi merupakan hasil pembauran bahasa-bahasa antar suku dan dipengaruhi unsur budaya asing seperti Arab, Belanda, Portugis, Inggeris dan Cina. Memang betul,
nilai-nilai histori yang pernah yang pernah kita tahu antara Arab, Belanda, Portugis, Inggeris dan Cina waktu masa itu menjajahi tempat kita ya. Sikit banyak mesti ada sangkut pautnya. Bahasa Melayu dialek Nusa Kelapa telah dipergunakan di Jakarta paling tidak sejak abad ke-10, sedara. Bahasa Melayu dialek Jakarta atau bahasa Betawi terdapat kosakata yang tergolong Betawi Kawi yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu Polinesia dan bahasa Kawi Jawi, saudara ya. Bahasa Betawi yang dipergunakan sejak abad ke-10 mendapat pengaruh dari bahasa Portugis mulai dari abad ke-16 ya. Pada awalnya bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang atau penduduk asli Jakarta dan menjadi dasar bahasa Indonesia. Patut bangga juga kita orang Melayu jauh karena kalau tidak karena para pejuang-juang kita dulu, kalau tidak karena orang tua-tua kita, leluhur kita, Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji dan semuanya lah. Para pejuang-pejuang tokoh-tokoh dari bangsa Melayu yang banyak berkontribusi terkait bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang hari ini kita kenal ya. Mudah sekali berbaur dengan bahasa Indonesia karena banyak persamaan antara keduanya. Sehingga sering pula disebut bahasa Indonesia dialek Jakarta. Oh, macam tu eh. Tidak kita mengelak daripada sejarah betul bahasa Melayu, bahasa Indonesia dasarnya ialah bahasa Melayu ya. Perbezaan utamanya hanya pada ucapan sejumlah kata-kata yang pada kedua bahasa itu belum ada padanannya. Umumnya penduduk Betawi asli mengucapkan bunyi A menjadi E. Misalnya Abah sama dengan Abe, Ada sama dengan Ade, Saja sama dengan Saje dan lainnya. Ya, macam itulah lebih kurang. Banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jawa dan bahasa Sunda ya. Kemudian sistem pengetahuan. Ini pula ni. Orang-orang Betawi dahulu belajar di beberapa sekolah seperti sekolah desa, kemudian juga sekolah sambungan, kemudian ada nama sekolah Mulo. Ini Mir Pit Gebraj Lejer Underwich. Itulah pokoknya eh. Lidah mencaluk ni agak keras-keras sikit. Kemudian setingkat ini sekolah tadi tu, sekolah Mulo itu setingkat dengan SLTP. Kemudian ada Holland Island School. Kemudian masih banyak lagi sekolah-sekolah lain. Selain sekolah-sekolah yang saya sebutkan, ada pula sekolah Islam ya. Sekolah Islam mulai dari madrasah ibtidaiyah, sekolah Arab atau sekolah Melayu ya. Pendidikan tradisional juga diterapkan dalam keseharian. Misalnya ngeloni anak supaya cepat tidur, mengajari anak-anaknya Iqra, pendidikan setelah akil balig sampai kepada pendidikan lanjut yang tingkatnya lebih sulit seperti mempelajari ilmu-ilmu di dalam kitab kuning ya. Pelajaran ini biasa terkait dengan ilmu Al-Quran, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu fikih lah, kisah Nabi, nahwu sharaf, akhlak dan lain sebagainya. Banyak-banyak model ya. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, cakap bual panjang berkisah kita malam hari ini. Kita cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Perempuan RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tema pada malam ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang membawa keberuntungan, Bang Abi. Masyarakat Betawi mempunyai satu keyakinan bahwasanya selain kita memelihara tanaman hias untuk memperindah, mempercantik ruangan atau rumah kita, di sisi lain juga masyarakat Betawi meyakini bahwa ada tanaman hias tertentu yang dapat menarik nilai keberuntungan rezeki begitu.
2: Oke, apanya tuh, Beb?
1: Pertama, kalau yang Babe lihat itu yaitu sesuai dengan namanya tema keberuntungan, yaitu namanya pohon duit.
2: Pohon duit? Seperti apa bentuknya?
1: Pohon duit itu bentuknya jadi pohon duit itu istilah di sana ya. Nama pohonnya namanya pohon pacira. Dia bentuknya daunnya itu seperti daun akasia. Bedanya dia mempunyai tangkai daunnya itu panjang-panjang. Sebelum tangkai, sebelum ke daun. Nah, masyarakat Betawi mempercayai pohon pacira yang di belit-belit, ditambang di sini jadi ngompreng ya.
2: Dililit.
1: Mempunyai satu nilai bahwasanya lilitan akar pohon duit ini akan mengikat keberuntungan kita untuk senantiasa kita dapatkan, Bang Ardi. Pohon duit ini atau pacira ini bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
2: Di Tanjung Pinang ada nggak ya, Bang?
1: Ada.
2: Pohon duit ini.
1: Pohon duit. Babe sudah pesen lewat online sampai ke Tanjung Pinang.
2: Sudah ditanam ya?
1: Sudah ditanam, sudah 3 tahun saya Babe nanamnya. Sekarang tubuhnya udah segini. Dari cuman mungkin 15 cm. Sekarang sudah 70
2: cm.
1: Ya sudah 3 tahun lah. Itulah. Jadi suasana di kampung halaman dengan histori yang membawa keberuntungan. Semoga keberuntungan itu dapat kita dapatkan di Kota Tanjung Pinang. Makanya Babe tanam di sini.
2: Masya Allah. Nanti jangan lupa Babe tanam di depan halaman ya.
1: Boleh.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Tenaga Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-704-8860. Baik, Tenaga Pro 4, dimanapun saja berada, kita cuba sambut di talian WhatsApp. Ada siapa penelpon yang pertama? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Adi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Orang di sana sehat ke, Bang Lukman?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mantap. Macam mana kondisi cuaca di Teluk Bakau musim tenggara ni, Bang Lukman?
1: Alhamdulillah cuacanya bagus lah.
0: Oh, bagus eh. Ada hujan? Belum ada hujan lagi?
1: Belum, belum. Oh, panas.
0: Aulah kalau belum. Tak apa. Oh, Bang Lukman.
1: Ya, Ardi.
0: Apa buat Bang Lukman?
1: Ai gini lagi ya. Tinggal sendiri gini lah.
0: Oh, macam tu pula eh.
1: Ya. Biasa-biasa aja lah.
0: Yelah, kalau macam tu, kalau biasa-biasa saja eh. Apa nak dengar lagu malam ni, Makluman?
1: Lagu Kenangan Mengusik Jiwa aja.
0: Kenangan Mengusik Jiwa, walaupun jauh beribu batu. Ah, itu nanti lagu yang kami putarkan ya.
1: Ayo deh.
0: Okey. Lagu yang tu siapa?
1: Salam utama buat Ardi, selamat malam tugas.
0: Ya, saya.
1: Terus salamnya ada Mak Longjah di Rintenau. Terus ada Kak Siti Bang Damak juga, ada Mak Penaram. Ada Yang Ucu, ada Mak Nora.
0: Saya.
1: Terus ada Kak Serina juga. Terus ada siapa lagi? Ada Nek Pania juga.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Nek Balkis. Terus ada Damardu.
0: Saya.
1: Terus ada Putri Marica juga. Terus ada siapa lagi? Ada Amzah Yusuf juga.
0: Betul.
1: Ada Yusuf juga di Batam. Terus ada Aida juga di Karas.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Mak Dini juga ya.
0: Betul.
1: Terus ada siapa lagi? Ya pokoknya buat semua lagi dari telepon yang ini, telepon yang pertama ini.
0: Ah, betul sangat.
1: Dari telepon yang kedua nanti sampai yang terakhir di salam semua tempat sekali. Buat Bang Udin lupa. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedaga perompak di mana pun saja berada. Tentunya ada Bang Lukman kita yang berada di Teluk Bakau ya. Kita pindah laluan di talian telefon. Nanti siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai, ini Bang Udin, Bang Lukman.
0: Ya, saya.
2: Sama-sama masuk sama Bang Lukman kan. Iya. Jadi,
0: alhamdulillah sihat Bang Udin.
2: Ya, tak ada pantun lagi.
0: Tak apa, lagu aja langsung. Nah,
2: kita coba minta lagu Semenjak Kita Berpisah dia dari Nurhaliza Idris kan.
0: Ya, saya.
2: Biasa lagi coba ngomongin minta kan. Enak lagunya, di panjang lagunya.
0: Iya.
2: Ada kan?
0: Lagunya untuk siapa, Bang?
2: Yang pertama, Bang Ardi yang sedang bertugas. Yang penting ceria malam minggu itu ya.
0: Ya, betul. Malam minggu, malam mahal. Ya.
2: Sehatnya sehat, bahagia, apa
0: amin,
2: kata
0: ya
2: Solone, tergabuga.
0: Itu dia.
2: Tergabuga. Tadi ada Bang Lukman ya.
0: Iya.
2: Maksud juga lah Pak Umar, Bang Herman ya, Kak Damar juga, Kak Berlian, Kak Serina juga, yang lucu ya.
0: Baik.
2: Salam Fadika, salam buat Uwir ya, Kak Wati.
0: Saya.
2: Nah, Bunda Sulami, Ibu Irma ya. Pakcik Ma juga ya, ada Nek Manda juga, Pak Sumit ya.
0: Baik.
2: Bang Hamzah Yusuf, ada Dinda di Bogor ya. Yang dari Tanjung Balai ya, Bang Kapar ya. Tak lupa juga yang dari Bandung ya, Mar Ridwan ya. Salam buatnya Kak Siska di Botol 8, Ibu Ani juga ya.
0: Iya, saya.
2: Mak Rosi ya.
0: Betul.
2: Ini juga ya di Batu Lima. Ada juga Bang Jais ya. Salam juga buatnya ini Usop ya yang di Batam sama Fauzi di Batam juga ya. Pak Demang ya.
0: Iya.
2: Tak lupa di Citra Pelita 10 Mamba Insan ya.
0: Baik.
2: Siapa lagi ya? Putri Merica ya. Pino kita ya. Kayaknya itu dia. Mangahwe dia.
0: Baik, saya.
2: Sebut namanya mau dimaafkan.
0: Okay.
2: Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Udin yang berada di Batu 13 Bang Lukman juga yang di Teluk Bakau eh. Baik, terima kasih banyak yang sudah pun bergabung di talian telefon maupun di talian WhatsApp. Kita cuba sambut penelpon yang ketiga. Ada siapa kiranya buat orang tua saya yang sudah pun bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nek, apa khabar?
3: Alhamdulillah baik. Malam tadi Nek dah masuk di.
0: Apa sebab?
3: Sekali tekan pulsa anda tinggal RM10.
0: Asyik
3: padahal. Padahal baru nelpon Nek Pino tu.
0: Itulah kadang.
3: Itulah.
0: Oh.
3: Tadi baru isi orang belakang.
0: Tak apalah malam ni dapat masuk. Malam tadi tak dapat masuk kan?
3: Oh ya di.
0: Ya, apa tu kisah?
3: Kata tadi dia pesan orang belakang. Kata dia, adik WA nomor mana kata dia?
0: WA nomor lama.
3: Dia nomor dia, nomor WA dia, nomor telefon Nek ni dia.
0: Ya, Ardi pun tak faham jugalah. Orang banyak nomor eh.
3: Tidaklah dia nomor itu lah dia.
0: Ya, Ardi ni nomor lama lah Nek.
3: Oh.
0: Tak boleh bertukar ganti, bahaya.
3: Itulah tadi dia bilang.
0: Tahu. Oh.
3: Bilang Ardi, WA tu nomor mana dia bilang gitu. Bilangkan ni nomor Nek yang nak pakai dia bilang gitu.
0: Ya, saya.
3: Dapat lagu ni?
0: Dapat.
3: Lu pun nanya-nanya kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat di?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin. Dah makan ke belum?
0: Alhamdulillah sudah ni.
3: Oh. Lauk tunjuklah ya.
0: Lauk tunjuklah. Apa lagi? Pakai tunjuk-tunjuk je mata.
3: Kalau apa dari sana tak ada kem-kem apa di misal ada. Kalau kadang ada kan orang. Apa tu ada? Apa yang di sana tu misalnya?
0: Makan makanan lah. Kalau mak masak, mak kirim.
3: Oh, yang dimasak itu?
0: Oh, mak lah yang masak.
3: Yelah, dah dimasak.
0: Oh.
3: Kalau senek tu yang mentah misal bilis ke?
0: Oh, ada. Cuma kalau apa namanya, kalau Ardim tak kirim, orang tua tu kirim lah.
3: Oh, bilis ada di sana dia?
0: Ha?
3: Bilis banyak sana?
0: Kalau tengok orang kerja laut memanglah banyaklah nampak. Cuma tak tapi tak tahu pula sebab Ardi pun nanya mak lagi.
3: Tapi Ardi ni susah aja.
0: Apa Nek?
3: Apa kalau Nek suruh datang tak anda datang.
0: Eh tak apa.
3: Kalau Nek di sini kalau bilis alhamdulillah di.
0: Aku semangat Nek. Heeh. Wah mantap. Untuk kencang. Untuk kencang-kencang aja.
3: Ya, bukan kencang aja deh. Kalau di sini insyaAllah lah.
0: Yaulah, orang berakit tadi tu kan.
3: Ya, memang betul. Kalau kami ikan tak pernah beli.
0: Alhamdulillah. Ya. Itu semua, penting, Nek.
3: Dikirim semua dari sana kan.
0: Alhamdulillah. Rezeki ya, Nek.
3: Ya.
0: Rezeki jangan ditolak.
3: Nek kadang-kadang bagi-bagi juga. Kadang-kadang kawan kan.
0: Yalah. Bagi-bagi. Ya, bagi-bagi dengan macam mana Nek?
3: Ardi ni yang susah.
0: Ardi ni susah di pedoman Nek. Kompas Ardi kadang-kadang utara, kadang-kadang selatan, kadang-kadang melintang bujur.
3: Susah.
0: Aduh. Jangan pedoman sangat dengan Ardi ni.
3: Macam lagu tadi.
0: Lagu apa Nek malam ni Nek?
3: Macam lagu apa ini?
0: Tadilah naik buah hati kebas orang tu. Ha. Oh, kena pula lagu Fatimah kan?
3: Jadi dengar lagu Fatimah.
0: Oh, Fatimah. Ya pula kadang.
3: Tadi dah naik kan Fatimah?
0: Lah, dah naik dah.
3: Itulah lagu apa ni?
0: Anak Tiong. Bukan susah sangat.
3: Tak ada kerja lain lagi Anak Tiong. Anak Tiong tu kan lama di. Lama sangat orang belakang pun nak masuk juga. Nak letak lagu kan.
0: Lagu apa sedap? Hati Merana.
3: Hati Merana.
0: Ukir-ukir. Ukir si kayu jati.
3: Pertama kali Adi kami mintakan untuk Nek ya. Mintakan lagu untuk Nek ya.
0: Lagu tu?
3: Sekarang dah banyak orang minta lagu tu. Pandai Adi.
0: Apa lagi Nek? Nak lagu apa? Sedap-sedap.
3: Lagu tu aja Adi ya.
0: Ukir-ukir. Dah okey-okey.
3: Salam-salam ini.
0: Boleh.
3: Kali untuk Abis. Salam-salam untuk tugas. Kalau balik hati-hati. Selamat panjang umur. Murah rezeki.
0: Amin. Ya Allah.
3: Dilapangkan segala usahanya di.
0: Terima kasih banyak ni. Amin.
3: Terutama semoga selalu dapat job lagi.
0: Amin. Ya Allah. Ya Rabbul Alamin.
3: Kata-kata dan Sally. Kalau dah bersiap pakai baju kurung pun ada lah mak.
0: Tanda-tanda.
3: Itulah. Dia selalu dengan anak adik.
0: Alhamdulillah lah. Kuasa Allah, Nek.
3: Ya, Allah. Rezeki yang halal jangan tolak.
0: Ya.
3: Untuk Nek Balkis. Tadi ada kami masuk di apa di bintang tadi sama-sama dia.
0: Ini dia ada lah nunggu ni.
3: Dia dengan nasi hidup, Pak Di.
0: Belum-belum dia ada menunggu belakang ni.
3: Oh, dah. Ya, lah.
0: Tapi saya nampak bias-bias. Sebab bulan terang ni 14 hari bulan kan.
3: Oh,
0: terang benderang nampak wajah Nek Balkisnya.
3: Ardi lah jadi nak jumpa belalang.
0: Aduh.
3: Untuk Mak Ngahwe, untuk Mak Lian, Mak Ngah Aida, untuk Mak Lumbia, untuk siapa lagi? Abang Udin tadi.
0: Betul.
3: Untuk Pak Umar, untuk siapa yang dekat antara di balai tu?
0: Di balai Bang Gapar.
3: Bang Gapar untuk ini untuk siapa nama ni yang apa Manggis, Bang Manggis.
0: Bang Jaes.
3: Bang Manggis. Macam nama Bang Manggis. Untuk ini yang Hamzah Yusof. Abang apa suara Hamzah Yusof? Hamzah Yusof pula suaranya siapa yang pancuruk?
0: Bang Pak ini Pak Kumis.
3: Pak Kumis ni sama suara dengan apa dengan Mr. Mahmud tu dia?
0: Mr. Mahmud.
3: Bang Mahmud.
0: Mr. Mahmud eh.
3: Pertama kali Nek Manda bilang, macam suara ini Pak Kumis. Apa kali nyebut nama tu Bang Mahmud.
0: Mahmud nama dia.
3: Sama suara dia.
0: Sama betul proses.
3: Untuk Bang Awang Janggo.
0: Ya, saya.
3: Yang Ucu. Untuk Mak Rosi, untuk Deli, untuk penelpon ketiga sampai terakhir tadi.
0: Ya, saya boleh.
3: Untuk Abi, kembali hati-hati di selamat sampai ke rumah.
0: Ya, terima kasih banyak ni doa pas nasihat pasal.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda yang setiap hari, setiap malamnya bergabung eh. Sehat-sehat selalulah, salam buat keluarga yang ada di rumah. Baik, saudara perempuan, di mana pun saja berada, saya cuba sambut di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Nek Balkis, Nek Pino.
4: Belum tidur lagi di Nek Adi. Itu tadi dia nelepon lah tu. Tengok jam dah jam 9.
0: Mantap. Itu penting.
4: Jangan tidur. Kata dia. Larang dia itu tidur di.
0: Jangan tidur. Ngapa tak pakai talian telefon?
4: Dia nelepon.
0: Bukan Nek apa tak pakai telefon biasa. Ngapa pakai WA?
4: Oh ini? Apa hilang-hilang ya?
0: Takut tak bersih suaranya.
4: Lupa di kipas angin di kepala. Ada kipas angin.
0: Pula kan. Suailah agak lain dengan suara tu tadi kan.
4: Iya, agak lari-lari mungkin ya.
0: Kalau jangan biar dia berlari, kejar kan. Takut jauh berlari tu.
4: Allah. Ayolah tu.
0: Ini pula lah kadang kelakar kita ni.
4: Iya betul.
0: Apa kisah kita malam ni, Nek?
4: Kisahnya ialah berpantun lah ni. Mau tak mau lah kan kalau dah dipaksa tak boleh tidur.
0: Jangan tidur dulu malam minggu ni, ha.
4: Iya. Inilah pantun dia ni.
0: Macam mana pantunnya?
4: Tampi-tampi, padiku tampi. Padinya pula, beras pulut.
0: Betul sangat.
4: Saya rasa ni nak lapor ke polisi.
0: Apa sebab?
4: Kemana perginya si Abang Awang Janggut?
0: Itu pula kadang. Kalau ditanya pergi Abang Awang Janggut tinggi batu darinya busut. Itu pula eh. Angin selatan ombak memecah. Kalau ditanya perkara Bang Awang Janggut, dia pergi merantau mencari nafkah.
4: Sangka pergi naik haji ke Mekah.
0: Belum lagi. Sabar. Kalau naik haji ke Mekah dengan Nek, harus pasang. Tak boleh seorang-seorang.
4: Amin. Mudah-mudahan dijabah Allah.
0: Alhamdulillah, amin. Ya Allah, itulah yang penting.
4: Ya, kalau tak dapat naik haji, ialah naik Pak Haji.
0: Ya, oh. Terpaksalah manggil naik Ajah Balkis.
4: Ya Allah, ya Tuhan. Ya, betul.
0: Alhamdulillah, sihat, Bre. Macam mana kau bawa di kampung, sihat?
4: Kalau di kampung tu, kita tak tahulah, di. Jauh, di.
0: Oh, Nek.
4: Ya, saya.
0: Tak dondang sikit, dondanglah sikit.
4: Ya Allah, dondang apa pula lagi?
0: Tak apa, kira-kira, Nek. Nak dengar lagu malam ni.
4: Ini je lah, ya.
0: Pelabuhan Latu.

0: mantap.
1: Nah, itu je lah.
0: Bernama merindu,
1: Ya, betul.
0: Pula kadang. Yelah, kalau macam tu. Nanti kami putarkan, ya, Nek.
1: Yelah. Terima
0: Boleh?
1: kasih, ya, Di.
0: Ya, sama-sama, Nek.
1: Salam-salam dia satu untuk semua aja lah, Ardi. Biasa kalau di Radio Bintan, Ardi,
0: Ya.
1: waktu Pak Busu siaran, dia kalau pantun ini salam satu untuk semua aja gitu, Ardi. Tidak
0: Oh.
1: boleh sebut si A, si B dia.
0: Iyalah.
1: Jadi, kalau saya ini jadi terbiasa gitu, sedap pula rasanya, Ardi.
0: Mana sedap buat aja.
1: Iya. Jadi
0: Saya.
1: kita kan nak sebut-sebut-sebut tu lambat kan.
0: Iyalah.
1: Ingatlah kadang. Ya kalau kawan yang tak ingat tak disebut kan tak enak juga kan.
0: Iyalah, betul.
1: Itu je lah Ardi. Terima kasih. Terima kasih juga dengan Nek Ardi itu yang tukang jaga jam itu. Itu
0: Baiklah
1: je Ardi.
0: kalau begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Balkis yang berada di Ganet Perumahan ATL. Kita cuba sambut dulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Kabar baik. Alhamdulillah. Apa khabar orang di sana?
2: Alhamdulillah baik juga. Masih dapat. Masih dapat lagu.
0: Dapat.
2: Ya, sebelumnya pantun dulu nih. Ada pantun. Halo?
0: Ya, saya.
2: Beli beras bercampur ketan. Naik taksi, duduk di depan. Bekerja keras demi masa depan. Semoga Bang Ardi sehat. Diberikan kesehatan.
0: Amin ya Allah, samalah ucapan yang sama Bang Hamzah begitu juga Bang Hamzah begitu juga beserta keluarga yang berada di Jambi. Salam untuk keluarga di Jambi, Bang ya.
2: Iya. Lagunya ini Labuan Batu.
0: Lagu apa, Bang?
2: Laguan Labuan Batu ada?
0: Pelabuhan Ratu, Bang.
2: Labuan Ratu.
0: Iya.
2: Salah ya, maaf ya.
0: Tak apa.
2: Ya, salam-salamnya pertama tadi.
0: Ya.
2: Bang Ardi, selamat malam. Selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Kemudian ada Bang Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin tadi ya. Selamat malam.
0: Betul.
2: Ada juga Mas Prabu Isari Syanti juga, selamat malam. Putri Marisa, Putri Kedendung, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Yang Ucu. Ada juga Kak Dang Mardu, Bang Ele, Bang Gais.
0: Iya.
2: Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Kawir juga, selamat malam.
0: Betul.
2: Ada Mak Nora, ada juga Nek Anjang, ada Mak Rosi,
0: saya.
2: Ada Nek Manda, ada Mak Handa, ada Nek Basis tadi yang barusan tadi ya.
0: Betul. Ya, saya ya, masih menerima.
2: Mantap suara Nek Basis. Kemudian ada Mak Handa, ada juga Bang Awang Janggut. Kemana Bang Awang Janggut? Nggak masuk pernah lagi ya.
0: Iya.
2: Adanya Mak Naida, ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Ami, ada Pak Demang, ada Bang Zainal, Ahmad Irwan, Kak Saripa, Kak Siti, dan Bang Dama, ada Mak Sulami, ada Bang Lokman tadi ya di Selobakal. Selamat malam, ada Nebeo, ada Mak Lom dia di sekolah, ada juga Bang Mahmud ya di Ugen Hilir. Tapi suaranya tuh mirip-mirip seperti siapa ya?
0: Tak tahulah saya, dah banyak orang menyebut bilang ya, gitu ya.
2: Memang dia tahu, aku sering masuk dari Bang Ardi ya.
0: Ya.
2: Sering kirim apa namanya, pesan singkat di Perempat Palembang, Sumatera Selatan. Sering aku, ya, boleh dikatakan setiap petang aku kirim terus. Ya. Mungkin dia tahu lah kalau dia memang monitor di Perempat Palembang, ya.
0: Ya, saya.
2: Untungnya Bang Ardi, selamat malam sama Batu Kras, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedaga perempat, kita pindah laluan terlebih dahulu di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Di.
0: Mangga.
3: Ya, apa kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Mangga, macam mana kabarnya?
3: Mangga lelah, Nadi.
0: Lelah apa pasal?
3: Nak pergi membeli lada. Lada dibeli kat mana ya, Di?
0: Cuba ulang.
3: Lada dibeli letak kat mana? Oh, lada dibeli rumah. Mana ya, Di? Rumah Kak Siti. Dah tu Mak Ngah ni telah banyak kerja.
0: Ya.
3: Penat sangat terim cuci. Itu sajalah. Saya tidak. Tak nyambung hati ke dia lah. Yang paling kena ketuk. Apa ada yang salah.
0: Tak apa. Entah aja. Selagi kita punya cerita. Membat aja. Bedah.
3: Daripada kita kata orang kan.
0: Saya.
3: Nak pergi ke Tanjung Batu.
0: Ya.
3: Nak beli buah rambutan. Betul kan?
0: Betul.
3: Penat sudah menanggung rindu sampai siang malam tak tahan.
0: Ayolah.
3: Itu ajalah.
0: Ya,
3: kata Nek, Nek Bakis pun.
0: Ya.
3: Dah tu lagu di
0: lagu,
3: dulu.
0: Lagu apa, Manga?
3: Lagu dia. Apa ya? Salam Muhibah je, jadi.
0: Salam Muhibah. Baik.
3: Apa nama? Jalan-jalan ke Trikora. Hingga sebentar sambil makan. Apalagi ya, hati Mak Ngah ni tak rasa gembira.
0: Apa sebab?
3: Dah itu. Dah tu apa lagi, Di?
0: Saya
3: dah
0: pun
3: tu karena hati tidak tertahan.
0: Itu
3: ayah nak juga pantun ujung pangkal ke mana ni.
0: Esok tulis dulu, eh, Mak.
3: Salam.
0: Ya, saya.
3: Jadi, lagi-lagi galau, Nadi. Payah nak nyambung ujung pangkal ke mana. Tak apa, ya, Di.
0: Tak apa, Mak.
3: Salam buat Adi dululah. Sama Allah, sama tugas. Semoga sehat selalu sebarga, ya, Di.
0: Baik, boleh.
3: Buat yang tadi. Amin. Buatnya, Bang Amzah Yusuf, Nek Bakis, Nek Pino. Sama, ya, nama dia tu?
0: Sama.
3: Nek Pino, Nek Bakis, sama.
0: Ya, sama, Mak.
3: Ya, sama. Jadi, Nek apa lagi ada tadi tu?
0: Nek Manda.
3: Nek Manda, iyalah. Buatnya Kak Wir, buatnya Nek beli, Mak Belian juga.
0: Ya. Yeah.
3: Buatnya apa lagi ni? Mak Yang Ucu, Pak Dang Merdu, Mak Aung Janggut, Mak Udin, Mak Gemalai. Dah lama tak dengar tu. Mak Lukman juga dia. Kak Sarnas Yu juga di. Buatnya Pak Baik, Pak Umar.
0: Baik.
3: Buatnya Mas Prabu. Buatnya apa lagi di? Buatnya Mak Nora di Karang Wakili itu, Mak Dini mungkin dengar di Nabang itu.
0: Ya.
3: Buatnya apa lagi di Mak Jim ni juga, Mak Jeriah. Buatnya Mami keluarga ni ya, semoga saya terlalu Mami.
0: Ya.
3: Buatnya apa lagi ya. Buatnya Mak Andak ni juga. Buat semua ya, Di.
0: Baik.
3: Buat Adi, terima kasih aja banyak-banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ngah Aida yang sudah pun bergabung. Kita cuba sambut di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ni.
0: Benda Mak? Apa khabar? Mantap. Apa buat Benda Mak?
4: Bukan nama lah.
0: Jadi?
4: Iman.
0: Bang Iman. Bang Iman Tanjung Batu. Suara mirip dengan mana, Mak?
4: Sama,
0: Sama pula suara.
4: Tapi Peranduk bukan dua serupa, kan? Bukan Peranduk dua serupa, Peranduk.
0: Bukan. Yang Peranduk tetaplah Peranduk. Yang Kancil tetaplah Kancil.
4: Kancil,
0: Iya.
4: Ada pantun apa?
0: Apa pantun dah malam ni?
4: Pantun tak, hari ni? Apa pantunnya malam ni?
0: Apa pantunnya malam ni?
4: Kau Pantun ini lah, pantun yang senang. Banyak lupa pantun ni.
0: Oh, tak apa. Yang ada je.
4: Yang anu. Pucuk power dia memang batu.
0: Betul.
4: Anak sembilan dia dapat tangan. Kena sengat kan?
0: Ya, sedap.
4: Tunggu jauh beribu-beribu batu.
0: Ya.
4: Bila dia mati, dia hati jangan. Eh?
0: Baiklah.
4: Ini urgading puncak mas ni, guys. Sayang ketupat berisi-risi.
0: Ah, itu dia.
4: Hancur daging tulang berkecai, tinggal gigi lagi.
0: Sinsap nyawa.
4: Gigi tahan, eh? Gigi yang
0: tahan. Ah, kalau gigi dah tak ada, ngigit barang pun taklah, tak hancur lagi.
4: Betul, tak hancur lagi kan.
0: Au, pula kadang tak ada senjata untuk makan lagi, bang Iman.
4: Ah, betul, betul.
0: Au, dah tak ada senjata nak makan.
4: Betul, betul.
0: Ayuh.
4: Anu lagu kita ni, kita minta lagu anu lah.
0: Ah, lagu apa?
4: Dari Telajak, eh?
0: Dari Telajak, lagu Tanjung Batu.
4: Lagu Tanjung Batu.
0: Dari Telajak, ya.
4: Betul,
0: baiklah.
4: Salam-salam buat adik yang lagi tugas, eh?
0: Ya, terima kasih, Bang Iman.
4: Bukan yang menjalankan tugas, tapi yang lagi bertugas.
0: Ah, itu dia.
4: Jangan salah cakap.
0: Oh.
4: Tadi ada Manga ke dia, Manga, eh?
0: Manga Aida.
4: Manga Aida, eh?
0: Ya.
4: Apa khabar? Selamat mandu kita.
0: Ya, saya.
4: Keluangin. Kita Karina kita juga.
0: Saya.
4: Bang Udin kita juga.
0: Pak
4: Kumis kita di lain juga kan, eh? Kemudian yang di yang di mana lagi ni?
0: Macam mana, bang?
4: Di mana lagi? Siapa lagi yang belum?
0: Orang Selat Panjang ke, Bang Gapar ke, siapa lagi?
4: Selat Panjang, eh?
0: Banyak es.
4: Bajai.
0: Ah, Bang Udin.
4: Mungkin yang Bajai mungkin tak aktif memang boleh kan. Ada mungkin sesuatu hal kan.
0: Ya.
4: Periode usaha gitu.
0: Baik.
4: Pokoknya buat semula lah. Eh?
0: Semua baiklah kalau begitu.
4: Okeylah.
0: Selamat
4: malam. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman kita yang berada di Tanjung Batu. Luar biasa orang Tanjung Batu. Apa khabar semua, eh? Paman tak pokok buah dusun yang ada di sana, eh? Ada buah rambut, buah derian dah tak heran lagi lah kalau daerah sana tu. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, di belakang Bang Iman ada Mak Longdiah ni nampaknya kira yang besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar di? Alhamdulillah, khabar baik. Sehat walafiat. Tentunya nak minta lagu Penawar Rindu lah. Apa nama buat semuanya? Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Ini ada pantun satu. Kapal baru sembarang baru. Baru kini masuk neraka. Adik baru, abang pun baru. Baru ini bertemu muka. Masya Allah, pantun eh. Luar biasa. Baiklah, di belakang Mak Longdiah. Malam minggu malam ni. Mak ay, sedapnya berjalan dengan kekasih hati sanak famili lah. Kalau ada kawan-kawan yang nak bersembang, ada orang tua saya yang nak berbual, jom sama juga. Kita di talian telefon maupun di talian WhatsApp, eh. Jangan sungkan, jangan segan dengan Ardi. Tak ada pantun, kita carikan lagu, berkirim salam. Pada yang dekat kita pada yang jauh berkirim salam lah. Pada yang dekat kita berkunjung, menyambung silaturahmi. Ibarat kata, sampan tambat gunakan tali angin selatan ombak memecah. Bila pandai menyambung silaturahmi, hidupnya juga mendapat berkah. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada di talian TikTok saya, ada pun karib kerabat saya, kawan seperjuangan dulu di masa perkuliahan, ada Neta, Tanjung Balai, kemudian ada yang lain-lain juga. Selamat bergabung, selamat monitor dan selamat mendengarlah. Salam takzim hormat kami daripada Pro 4 RRI Tanjung Pinang lah ya. Tentunya kalau kita pandai menyambung silaturahmi, tentu hidup kita mendapat berkah, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki juga. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, ibarat kata bukan bermaksud melipat cindai kain basah tepian laman, bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai, tentu juga melestarikan tradisi lisan. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, saya cuba telik-telik intai-intai, terjenguk-jenguk, tertoleh-toleh. Siapa agaknya yang bergabung malam hari ini, tengok dulu di talian telefon. Nampak belum ada yang bergabung juga. Di talian WhatsApp pun juga sama nampaknya ya. Tidak mengapa, kita cuba tunaikan lagu sahaja. Kita cuba dengarkan lagu dari Telajak yang pertama. Biar agak rancak sikit ya. Kita bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
5: Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara, tentunya sampai penghujung masa juga kita di acara Langgam Serumpun Melayu nampaknya ya. Selepas ini kita akan dengarkan Taman Penyair dari pukul 23 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Banyak-banyak ucapan terima kasih saya untuk sedara Pro 4 dimanapun saja berada, baik orang Kepri maupun di luar Kepri. Tadi ada Bang Lukman, Teluk Bakau, Bang Udin, Batu 13 Kijang, Nek Manda, Batu 13 Tanjung Uban, Nek Balkis, Bang Hamzah Yusof, Mak Haida di Karas, Bang Iman di Tanjung Batu, Mak Long Diah juga yang sudah pun bergabung ya. Terima kasih banyak, minta maaf, minta ampun jika tersalah kata ucap bicara saya pada malam hari ini dalam bersenda gurau, dalam kita berbual juga. Salam hangat, salam bahagia untuk kita semua sedara perempuan di mana pun saja berada, orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga juga ya. Terima kasihlah untuk sedara perempat yang tengah berjalan, yang tengah nak jalan balik daripada malam minggu. Hati-hati dalam berkendara, lengkapi kendaraannya semuanya lah. Ya, jangan ngebut, bawalah sesuai standarnya sahaja ya. Baiklah sedara perempat di mana pun saja berada, selamat berehat, selamat berkumpul dengan keluarga di hari minggu. Esok dah Senin, mana yang kerja, buat kerjalah. Buat adik-adik yang tengah libur cuti sekolah, selamat berlibur. Buat cikgu-cikgunya juga ya, mudah-mudahan libur ini dapat berbuat aktivitas yang lebih baik lagi untuk menyongsong daripada semester yang akan datang lah. Baiklah sedara perempat, tentunya yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, dan yang indah itu bahasa. Dan daripada itu juga, jikalau ada kayu yang patah, sudilah sama disambung tautkan. Jikalau ada kata yang salah, eloklah sama kita saling memaafkan. Baik sedara perempat, dimanapun saja berada, selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Suara Budaya.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi

sisa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad tanggal 28 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari. Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama umat Islam, mungkin di antara kita ada yang bertanya di dalam hati kita, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul untuk menyampaikan risalah Islam ini? Kiranya apa kelebihan dan keutamaan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan orang lain? Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, Dia Maha tahu tentang orang yang dipilihnya untuk mengemban dan menyampaikan agama ini kepada umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih selain beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan? Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha halus lagi Maha mengetahui. Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat yang ke-14. Kaum muslimin, saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah lebih tinggi nilainya dari semua nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau. Dalam beberapa contoh, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nama-nama setiap nabi dan rasul dengan panggilan nama-namanya masing-masing. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Taha ayat 117 yang berbunyi: Fakulna ya Adamu inna hadha aduwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kemudian kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, inna hadha aduwun lak, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu. Wali zaujika fala yukhrijannakuma minal jannah. maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Fatashqa, kelak kamu akan menderita. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memanggil sebagaimana berikut. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun khairu salih fala tas'alni ma laysa bihi 'ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Al-Quran Surah Hud ayat yang 46. Allah juga memanggil Nabi Musa alaihissalam dalam surah Taha ayat 11-12. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa. Falamma ataha nudiya ya Musa, maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa, inni ana rabbuka fa'la'na 'alaik, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Maka tanggalkanlah fa'la'na 'alaik. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Al-Quran Surah Taha ayat ke-11 sampai 12. Kaum muslimin, saudaraku, perempuan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah memanggil dengan sebutan hai Muhammad atau hai Ahmad. Tetapi dia memanggil dengan sebutan sebagai berikut, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Wahai Nabi, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk jadi penyeru kepada Allah dan untuk jadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Al-Ahzab ayat 45-46. Kaum muslimin, saudaraku perempat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di atas menunjukkan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan teristimewa di antara seluruh nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau. Keistimewaan tersendiri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menunjukkan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Karena itu Allah tidak salah jika Allah memilih beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir untuk mengemban dan menyampaikan agama samawi yang terakhir. Allah benar-benar telah mengakui keistimewaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas dipilih sebagai rasulnya yang terakhir untuk mengemban dan menyampaikan agama yang terakhir, agar semua orang mengetahui betapa mulianya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Karena menurut kebiasaan manusia sering menilai pribadi seseorang. Apalagi masyarakat Quraisy yang sudah mengetahui sifat-sifat kemuliaan beliau. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, ketika beliau Nabi Muhammad SAW memproklamirkan bahwa diri beliau telah diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi yang terakhir, maka beliau SAW dimusuhi, disakiti, diejek, dihina, didustakan, dan dianggap sebagai tukang sihir atau seorang pembohong. Ketika itu Al-Quran menerangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi sebagai Rasulnya yang terakhir untuk menyampaikan agama samawi yang terakhir adalah hal yang pantas. Karena itu sebagai umat beliau, maka hendaknya kita senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menyebutkan keistimewaan dan kebesaran pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, agar umatnya sangat menghormati beliau. Seperti yang disebutkan dalam sabda beliau, Al-khaira fi ayya wa fi ummati ila yaumil qiyamah. Kebaikan akan senantiasa berpihak kepada diriku dan kepada umatku hingga datangnya hari kiamat. Kesempurnaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja disebutkan di antara keistimewaan umat-umat yang lain, sehingga keistimewaan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dilengkapi dengan keistimewaan umatnya yang lebih dari umat-umat yang lain, maka keistimewaan pribadi Nabi Muhammad SAW makin bertambah tinggi dan lebih istimewa. Karena itu Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia Allah, dan dia banyak menyebutkan Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin, marilah kita senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam tutur kata dan perbuatan kita sehari-hari. Jangan ada seorang pun di antara kita yang menyombongkan diri. Padahal Rasulullah SAW senantiasa merendahkan dirinya, mencintai orang-orang miskin, bergaul dengan orang banyak, bahkan mempererat persaudaraannya dengan orang-orang banyak, terutama dengan orang-orang yang lemah dan miskin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa-dosa umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

TPI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin, ya Rabb.

Ar-Rahmanur-Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tuma'ninah, dan penuh

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam era modern ini, pembentukan karakter pada generasi bangsa menjadi hal yang semakin penting. Karakter yang baik tidak hanya dibentuk oleh pendidikan di sekolah, tapi juga oleh lingkungan sekitar, khususnya orang tua dan masyarakat. Mereka memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan pribadi yang berkualitas, tangguh, dan juga memiliki nilai-nilai positif. Pembentukan karakter generasi bangsa adalah tanggung jawab bersama. Orang tua dan masyarakat juga harus bekerjasama untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi mendatang dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berbudi pekerti luhur dan berintegritas tinggi, siap menghadapi tantangan masa depan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, riset dan inovasi menjadi faktor kunci yang mendorong kemajuan dunia. Perusahaan yang mampu memanfaatkan hasil riset untuk menciptakan produk dan layanan baru, ini dapat menangkan persaingan di pasar yang semakin dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi antara sektor akademik dan industri semakin erat. Banyak perusahaan besar yang telah mengalokasikan anggaran riset yang signifikan untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan dampak lingkungan. Riset juga memungkinkan mereka untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar dengan lebih baik, memberikan keunggulan kompetitif. Salah satu contoh konkret adalah penerapan kecerdasan buatan dalam sektor manufaktur. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera.

0: berupa negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak di mana saja berada, kembali kita bersua untuk pagi hari ini. Bagaimana kabarnya saudara perompak hari ini? Sehat ke atau mungkin tak sehat ke? Semoga apapun keadaannya tidak membuat kita lupa untuk bersyukur ya. InsyaAllah ya, karena pagi ini masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat untuk kita bernafas, masih bisa menikmati anggota tubuh kita yang masih berfungsi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga semua itu bisa memberikan kita semangat untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dan tentunya kita bisa setiap hari merawat harapan kita. Siapa yang tak punya harapan? Tak mungkin tak punya harapan ya. Harapan yang terbaiklah setiap waktunya, karena harapan ini adalah kekuatan, sedar perempuan, kekuatan yang memiliki dampak besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di tengah berbagai tantangan yang luar biasa, misalnya ketidakpastian lah ya kan, terus ada perubahan yang terus terjadi dalam hidup kita, merawat harapan ini menjadi kunci agar seseorang tetap mampu melangkah dengan keyakinan juga semangat. Pagi-pagi harus semangat ya. Letoy, tidur lagi. Sedara perempat, merawat harapan ini berarti kita menjaga keyakinan bahwa setiap waktu, bahkan hari ini atau mungkin hari esok, ini selalu memiliki peluang yang lebih baik, sedara perempat ya. Jadi harapan tidak selalu tentang mimpi besar nih, sedara perempat, tapi juga tentang keberanian kita untuk percaya bahwa setiap usaha, sekecil apapun itu, pasti punya makna. Nah, dengan harapan, kita tidak mudah menyerah saat menghadapi satu tantangan atau bahkan kegagalan sekalipun. Nah, sedara perempat, harapan yang terjaga ini dapat membantu kita untuk meningkatkan ketahanan mental. Mental sehat, jiwa sehat, ya, badan pun sehat. Jadi individu yang memiliki harapan ini cenderung lebih tenang dalam menghadapi tekanan, mampu berpikir jernih dan tak larut dengan rasa putus asa, rasa nak menyerah. Jadi harapan ini, sedara perempat, menjadi penopang emosi kita di saat kondisi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan harapannya harapan yang terbaik di setiap waktu, insyaallah.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Kali tanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Berombak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara Berombak, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi budaya hadir sebagai solusi inovatif dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Nah, upaya ini tidak hanya menjawab tantangan zaman yang ada, tapi juga membuka peluang baru dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Digitalisasi budaya adalah proses mengubah dan menyimpan elemen-elemen budaya seperti naskah kuno, tari tradisional, musik daerah, bahasa, hingga cerita rakyat ke dalam bentuk digital. Nah, melalui dokumentasi audio, video maupun teks digital, berbagai unsur budaya kini dapat diakses secara luas melalui internet. Nah, digitalisasi budaya ini merupakan bagian penting dari transformasi literasi budaya di era modern. Nah, digitalisasi bukan hanya sekedar menyimpan data, tetapi juga cara memperluas jangkauan budaya kepada generasi muda yang hidup di tengah era digital. Nah, saudara perempat, berbagai platform digital juga telah dimanfaatkan untuk pelestarian budaya, mulai dari aplikasi pembelajaran bahasa daerah, kanal YouTube yang menyajikan pertunjukan seni tradisional, hingga museum virtual yang menampilkan koleksi artefak budaya dari berbagai daerah. Namun sedar perempat, proses digitalisasi budaya ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur digital di daerah, kurangnya tenaga ahli, serta ancaman komersialisasi budaya tanpa pemahaman konteks yang tepat. Nah, oleh karena itu juga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku budaya, dan masyarakat dalam menyusun strategi yang berkelanjutan.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Kompas FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk juga dunia perpustakaan. Nah, kalau dulu perpustakaan itu identik dengan rak-rak buku fisik dan suasana yang sunyi, kini perpustakaan di era digital hadir dengan wajah baru, lebih modern, interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat luas melalui perangkat elektronik. Nah, saudara perempat, perpustakaan digital atau e-library ini memungkinkan pengguna untuk mengakses koleksi buku, jurnal, majalah dan sumber belajar lainnya dalam format digital tanpa harus datang langsung ke lokasi. Nah, dengan hanya bermodalkan gawai dan jaringan internet, masyarakat bisa dapat membaca, meminjam buku, bahkan mengikuti kelas daring dari mana saja. Nah, transformasi ini saudara perempat membuat perpustakaan menjadi lebih inklusif, menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil ataupun memiliki keterbatasan fisik. Nah, layanan digital juga mendorong generasi muda untuk lebih tertarik pada literasi karena akses pengetahuan menjadi lebih cepat dan sesuai dengan gaya hidup mereka yang serba digital. Nah, beberapa perpustakaan juga bahkan telah mengembangkan aplikasi khusus, misalnya portal layanan daring dan fitur interaktif seperti audiobook, nah, buku braille digital, video pembelajaran hingga ruang diskusi virtual. Nah, peran pustakawan juga ikut bertransformasi nih menjadi fasilitator digital yang membimbing masyarakat dalam menavigasi informasi di tengah banjir data internet. Namun di balik kemudahan ini saudara perempat, tantangan juga muncul. Jadi tidak semua daerah memiliki infrastruktur internet yang memadai dan tidak semua lapisan masyarakat familiar dengan teknologi. Nah, oleh karena itu juga pelatihan literasi digital dan perluasan akses internet menjadi bagian penting dalam mewujudkan perpustakaan digital yang merata dan juga berkeadilan.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul, tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakar bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-iramanya itu. Sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata itu puji-pujian kepada Tuhan, salawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya, yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Hmm. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita nak cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah, ilmu fikih, tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah, sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja, dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita.